0: Thank you.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

semua kakak adik saudara semua, pasti sonde asing lain dengan lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalagi untuk orang Rote, pasti suhafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu, apalagi buat bapak mama, kakak adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangga akan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timur, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Pukuafu atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuatnya menarik.

Konon lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda-mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks penciptaan lagu ini sekitar tahun 1943, di mana banyak pemuda Rote oleh Jepang dikirim secara paksa ke Kupang dan beberapa tempat lain untuk kepentingan Romusha. Jarak antara Kupang dan Rote sekarang mungkin bukanlah sebuah jarak yang luar biasa. Namun Kupang dan Rote di tahun 1940-an tentu sangatlah berbeda. Apalagi kepergian sang pemuda bukanlah untuk wisata atau mengunjungi keluarga, melainkan untuk kerja paksa bagi kepentingan bala tentara Jepang. Lagu Ovalanga ini menceritakan suatu kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timur untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timur dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja roding. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusha. Orang-orang Romusha bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timur namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timur. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusha dari Timur. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timur. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timur berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka lewat pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusha berangkat dari Rote

Dari segi syair, ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri, maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya. Oh.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Kita punya satu informasi ya, di mana dalam merayakan bulan kemerdekaan hadir dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga Belly Pastry, udah gratis kopi sebanyak 45.000. Terus untuk pizza, jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 hingga 10 pagi hingga 5 sore. Dan khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Soti Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore sampai 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat saudara pencinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus program promo kemerdekaan buy 4 get 1 free, hanya 200.000 per pax. Dan ingat ya, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi tunggu apa lagi? Mbak saudara dong, rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang. Sotis Hotel Kupang, there is always something more for you.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keret jamuhu. Keret jamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perang, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak. Dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang dikenal orang saksi pada waktu itu, namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenal, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa, dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa, keuletan dari kalau dalam upacara Taoleo oleh almarhum itu, mendiang itu yang apa itu, mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi masuk ke babak kedua ini, lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan, kita kan ada geladi, ada yang macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa, gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu. Ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung, kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here, istirahat lagi sedikit, coba ini. Mereka buat ini apa, saya tahu itu buat, yang bilang penjuru, pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama, itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua, dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang, aman, langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Nah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya ngararai juga dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah atau ya mau dibilang unik ya orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu lagu ngaran, nah judul lagu tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang, tetapi dia pernah Leo ini dia pernah mengatakan begini, lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini, nama lole lahenge. Muneka jalangerai timai hirai tare ana deo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang. Jadi tergantung jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa begini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan. Kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Baniketo, namanya itu tidak boleh memang. Kan Baniketo itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu, ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian

0: itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin, yang main ini nih, pemain gong ini, gong tamburin, mereka dari sana, ikuti iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia, bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu, mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana, itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya, macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu hanya serasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu lapak kaki, sering kita lapak kaki dari tanah. Cuma sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi, sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena lebih banyak orang seragam. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman, itu sekarang jadi soal banget. Tapi kelengkapan alat itu, bahkan saya lihat itu mulai tambah-tambah. Ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Nah, mungkin karena dia memiliki adalah jadi sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

0: lama. Kalau pulang laut sebentar, nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang, do. Sudah terlalu banyak, nih. Ini rumah suke hutan, karena kok tak tutup dengan ini pohon pisang, do.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang, biar begitu, dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ina, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong, dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut, kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya, dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim, karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbuh lah.
0: Oh, nah berarti aman nih juga sama kayak pisang. Mau move on dari betasan bisa.

0: Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemprov NTT menunda sementara pelaksanaan Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Kebijakan ini diberlakukan menyusul bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Penundaan tersebut disampaikan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat melalui surat pemberitahuan tertanggal 24 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan SPBU di Kabupaten Manggarai Barat. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Manggarai Barat, MT Arismara Pranda Esos, MSI, mengatakan bahwa penundaan dilakukan hingga adanya pemberitahuan resmi lebih lanjut. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT tertanggal 18 Agustus 2026. Pemprov NTT juga meminta seluruh SPBU di Manggarai Barat memberikan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang membawa dan mendistribusikan bantuan bencana. Beralih ke informasi berikut, masyarakat terdampak gempa bumi yang mengungsi di posko pengungsian Barang Kolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, menyampaikan apresiasi kepada Polres Manggarai atas bantuan perangkat komunikasi Vantage Portable Polri yang disediakan di lokasi pengungsian. Bantuan ini dinilai sangat membantu pengungsi, khususnya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat di wilayah lain. Di tengah keterbatasan jaringan komunikasi pasca bencana, perangkat ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk tetap terhubung dan memperoleh kabar dari orang-orang tercinta. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kakak Nona, satu informasi kembali kita hadirkan ya, di mana untuk pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kipuli ya, ini masih dibuka untuk calon mahasiswa jalur mandiri di perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Nah, menurut laman resmi Kipuli ya, pendaftaran jalur ini masih dibuka hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Adapun untuk Kak Kanyong atau Kak Nona yang mendaftar ya, ini harus memenuhi syarat di mana untuk penerima kipuliah ini merupakan lulusan SMA atau SMK atau bentuk lainnya sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A, unggul atau B, baik sekali dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C atau baik. Memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin, rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang valid. Keterbatasan ekonomi calon penerima kuliah juga dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar KIP atau terdata pada data terpadu sosial dan DTSN maksimum pada desil 4 atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, atau jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria tadi, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dalam satu bulan di bawah upah minimum provinsi UMP domisili asal mahasiswa. Calon penerima pada kriteria ini wajib mengunggah surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, jika sudah memenuhi syarat untuk para pendaftar KIP kuliah jalur mandiri 2026 bisa langsung mendaftarkan akun secara mandiri melalui laman kipkuliah.kemdiktisaintek.go.id.

Poidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik Poidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Poidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Poidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik Poidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami boda ngu, kami boda ngongu ngangi rupu-rupu, go tuka atebi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik Poidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, hoipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik Poidoa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbesi. Sonbesi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturisme, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunan ini masih ada, dan di Sonbis itu peninggalan dari Raja Noninope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timur, yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional timur. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uisneno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Sonaf Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombisi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombisi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombisi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonam Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang hubungannya itu dulu kami dapat hubungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya. Kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Besa itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Besa. Ya. Karena Usipina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya. Ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung jadi itu ukiran masih ada ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ jadi di situ ada kuda kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun, siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau.
6: Sudah pula.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita.
7: Masih ada.
0: Sofi Novindri, Susah Lupakan.
7: Kenangan indah sulit terhalang.
8: Kau yang ingin bersama.
0: Srina Arija, Cinta Sia-Sia.

PCB, risau. Raisa, bila yang lama di sini. Eat kita, sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum ingin bersama-sama. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Luka hatiku. Mariangela, rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar,

0: teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.
1: Oke, betul kita semua bangun. Hei, beramai-ramai.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, Puskesmas Kota Ende mencatat sebanyak 230 pasien mendapatkan pelayanan kesehatan selama 3 hari setelah pelayanan dipindahkan ke lokasi darurat pasca gempa. Data ini tercatat sejak Kamis hingga Sabtu 22 Agustus yang lalu. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Teresia Mida, mengatakan pada Kamis 20 Agustus yang lalu ada 60 pasien yang dapat pelayanan kesehatan. Jumlah kunjungan kemudian meningkat menjadi 100 pasien di hari Jumat 21 Agustus 2026. Sementara pada Sabtu 22 Agustus 2026 tercatat sebanyak 70 pasien datang mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian total kunjungan selama 3 hari mencapai 230 pasien. Beralih ke informasi berikut. Penanganan warga terdampak gempa tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga dukungan psikologis. Mawar Saron Peduli MMSP menurunkan tim yang memiliki latar belakang psikologi untuk membantu warga menghadapi dampak mental pasca bencana. Perwakilan MSP Dendi mengatakan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana sudah berhenti pada makanan dan pakaian karena kondisi pasca gempa juga butuh perhatian terhadap kesehatan mental terutama anak-anak. MSP juga membawa sekitar 1.000 paket sembako serta kebutuhan bayi dan perempuan. Bantuan ini akan disalurkan ke sejumlah wilayah bersama PMI. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Konon di informasi kuliner ya. Kali ini Ketong akan melihat ya salah satu jenis kuliner yang memang sudah sangat melegenda. Ya, pecel. Siapa yang sudah kenal pecel nih Bapak Mama semua? Pecel ini dikenal sebagai salah satu kuliner tradisional Indonesia yang terdiri dari sayuran dan siraman sambal kacang. Ditemukan di berbagai daerah di Pulau Jawa dengan cita rasa dan bahan pelengkap yang dapat berbeda sesuai daerahnya. Namun sejarah pecel ini sangat sederhana, hidangan sayur dengan sambal kacang. Karena punya perjalanan panjang dan dikaitkan dengan berbagai catatan kuliner Nusantara. Dalam buku karya Ari Budianto membahas perkembangan pecel sekaligus kaitannya dengan kacang tanah yang dahulu disebut dengan kacang Cina. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, salah satu bagian penting dalam sejarah pecel adalah penggunaan kacang tanah sebagai bahan sambal. Kacang tanah ini kemudian menjadi bagian yang sangat terpisahkan dari pecel sayuran yang kita kenal sekarang ini. Dalam buku tersebut juga dikasih tahu bahwa kacang tanah ini disebut dengan istilah kacang Cina. Kehadiran kacang tanah di Asia berlangsung sekitar awal abad ke-16 dan berkaitan dengan pergerakan pedagang serta imigran dari Cina dan Portugis. Dalam perkembangannya, kacang tanah kemudian digunakan dalam berbagai kuliner Nusantara. Bahan ini juga jadi bagian penting dalam perkembangan hidangan, contohnya pecel, pecak, rujak, dan juga gado-gado. Sementara itu, ahli gastronomi dari UGM, Murdiati Garjito, dia menjelaskan kalau usul-usul di pecel diberitakan dalam babat tanah Jawi dikaitkan dengan daerah Yogyakarta. Dalam babat tanah Jawi, pecel dijelaskan melalui proses mengolah dedaunan yang direbus lalu dibuang airnya dengan cara diperas. Jadi kisah ini bermula ketika Sunan Kalijaga bertemu dengan Ki Gede Pemanahan di pinggir sungai pada tengah hari itu. Nah, saat itu Ki Gede ini menghidangkan nasi lauk pauk serta sepiring sayuran dengan sambal pecel. Nah, Bapak Mama Saudara, sayuran yang digunakan ini juga beragam. Contoh bayam, kangkung, ubi jalar, daun ketela, daun beluntas, daun pegagan, kecombrang, kacang panjang, kecipir, hingga kecamba. Bahan-bahan ini umumnya mudah ditemukan di pekarangan, pinggir sawah, bahkan dapat tumbuh liar di tepi jalan. Untuk menambah cita rasa, sayuran rebus ini disiram sambal pecel yang dibuat dari ulekan kacang tanah.

0: Eko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi heko genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa...
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, informasi kuliner selanjutnya, kita akan coba salah satu hidangan khas dari Riau. Namanya adalah gulai belacan atau dikenal juga dengan nama gulai cincang. Gulai belacan ini punya ciri khas tersendiri yang kaya akan rempah-rempah dan rasa yang unik karena dibuat dengan tambahan bumbu belacan atau disebut dengan nama terasi. Gulai belacan ini adalah makanan istimewa di masyarakat Riau karena biasanya itu dimasak pada acara-acara tertentu seperti pernikahan, acara adat, dan hari besar keagamaan. Gulai belacan menggunakan bahan utama berupa ikan yang dicincang dengan jenis ikan antara lain itu ada ikan patin, ikan baung, dan ikan lainnya yang punya tekstur daging yang lembut yang dapat menyerap bumbu dengan lebih baik. Namun dalam perkembangannya saat ini ya, masyarakat mulai ganti bahan-bahan utama lainnya pada gulai belacan seperti daging sapi, ayam, dan udang. Bahkan gulai belacan ini bisa dinikmati soalnya hanya dengan nasi ataupun ketupat, tapi juga dengan roti.

Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.

Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Matpanat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.

Pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Tokoh adat Tun Baba Kabupaten Timor Tengah Utara, Barnabas Sakunap, mengatakan kearifan lokal memiliki peran penting sebagai fondasi kehidupan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, kearifan lokal juga memiliki peran sebagai panduan hidup yang berkelanjutan, terutama dalam pelestarian alam seperti konservasi dan mitigasi dampak perubahan iklim atau bencana. Selain itu, pengetahuan leluhur membantu masyarakat memilih jenis tanaman yang tepat dan memahami siklus alam sangat efektif untuk memulihkan lahan kritis melalui program penghijauan berbasis adat. Adaptasi perubahan iklim berbasis tradisi adalah pendekatan yang tangguh yang memanfaatkan kearifan lokal pengetahuan yang diwariskan turun-temurun untuk merespons dampak iklim ekstrim seperti kekeringan, banjir, atau bahkan pergeseran musim. Beralih ke informasi berikut, Pantai Tongke 5 menjadi salah satu destinasi yang menyuguhkan pesona alam memikat di Kabupaten Alor. Hamparan laut tenang berpadu dengan deretan pohon bakau yang tumbuh di tengah air menciptakan panorama yang unik. Keunikan Pantai Tongke 5 terletak pada keberadaan pohon-pohon yang berdiri kokoh di tengah laut. Siluet pohon ini nampak artistik, terutama ketika momen matahari tenggelam, menjadikannya spot favorit bagi pencinta fotografi. Selain keindahan visual, suasana pantai ini juga terasa sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pengunjung dapat menikmati semilir angin laut sambil duduk bersantai, berbincang, atau sekedar menikmati momen refleksi diri. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perempatan Rekupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyung Deng, Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini ya? Senang sekali kembali Beta Feli menemani Bapak Mama, Bah Saudara di hari libur ini ya, dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari Selasa 25 Agustus 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Bapak Mama Bapak Saudara akan hibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara rumpung aktivitas. Abis ini masih ada Teras UMKM ya, yang akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara. Lalu masih ada ragam musik informasi juga tentunya mengisi hari libur Bapak Mama Bapak Saudara. Tetap di FM 104,3 MHz.

0: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo. Dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar?
1: Hari ini sehat, baik.
0: Kabar baik ya, wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, bapak, mama, bapak, saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau Molo itu apa sih?
1: Kalau Molo orang Timur bilang kuning ya, saya memang orang Timur, jadi Molo, terus Molo itu juga nama anak saya biasa panggil Molo, jadi begitu mau buka usaha kayaknya Kebab Molo bagus juga.
0: Oh,
1: nih.
0: Ini anak. Nama anak.
1: Iya, nama anak.
0: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang. Sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
1: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025.
0: Iya.
1: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: ada ceritanya
1: iya,
0: juga.
1: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
0: Okay.
1: 4 September 2025.
0: Oke, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
1: Empat bulan
0: ya. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
1: Iya, betul. Jujur kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu, karena kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dengan satu teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat Beta saya begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, mau kalau mau nak ambil su ambil su, nanti mau bayar kapan segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami, suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih di pembarang, percuma percuma kita untuk usaha, sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu kakak, langsung ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih Kebab Molo saya begitu kakak, depo singkat cerita.
0: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
1: Kebab.
0: Oh, sama-sama kebab.
1: Sama-sama kebab.
0: Oh,
1: jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong sampai dia punya barang-barang semua ketong angkut.
0: Oke, jadi melanjutkan sama gitu tapi dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri yang beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
1: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
0: daging sapi.
1: Yang kayak kornet begitu Kak, yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih ada sosis telur dan kebab ikan sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
0: Jadi ya, masih depending
1: ya,
0: dulu
1: masih
0: nih.
1: Pending, ya.
0: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
1: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
0: Lumayan banyak ya.
1: Iya.
0: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
1: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya Kak, karena kotong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya kotong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar kotong pure resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
0: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
1: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah. Ada beberapa adik-adik.
0: Ini ada pembagian tugas ke sana nih?
1: Ya, tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
0: Tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada?
1: Itu
0: ada dari suami tuh.
1: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
0: Terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
1: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
0: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
1: Pasti karena teman-teman yang coba katanya di bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
0: Berarti dari yang tadi hanya menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
1: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin kayak
0: suaminya
1: tidak serius.
0: Betul kok.
1: Masak bisa sebenarnya karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau mau masak masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
0: Bisa ya, apalagi kalau untuk jualan berarti harus
1: pasti
0: lebih.
1: Harus bisa karena ada uangnya.
0: Ada cuannya ya. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya Beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
1: yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
0: Dari
1: kita
0: pelanggan juga,
1: iya
0: pembeli
1: kayak
0: juga.
1: kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi santai saya biar so nanti nanti begitu. Nah per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini, kayaknya mungkin ada lah dia hampir 3 minggu tidak ma tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi pasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong kakak. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus meni apa bikin variasi menu juga.
0: Baik, ya berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayak
1: Harus adaptif.
0: adaptif dan mengikuti selera pasar ya
1: Iya.
0: kan, tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya
1: Ada.
0: varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala kesana nih dalam proses produksi nih Bu Hajar?
1: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya, Kak. Kalau misalnya kayak kemarin, tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu, Kak. Untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk, oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi. Kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu, kotong
0: Masih
1: masih kerja
0: handle sendiri
1: handle
0: ya.
1: sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
0: Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa pesan itu, Mas Hajar.
1: Sangat berasa. Sangat
0: Jadi
1: berasa.
0: Akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Ih, ternyata ada orang jual yang lebih murah
1: Iya.
0: bahan-bahannya."
1: Kadang
0: Belajar juga akhirnya ya.
1: belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan baru bilang, "Kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, karena mana su ini susun ada ini akhirnya kotong harus cari lagi petani. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak, oh ternyata jadi pedagang nih kotong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
0: Baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar nih, Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai
1: semua.
0: memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
1: cita rasa setiap menu tentunya kita harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan kita hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depurasa pasti akan konsisten. Nah, kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu depung tantangan harus ajar ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
0: Baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
1: Iya.
0: Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
1: Amin.
0: Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya, ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz.
2: Dong bilang sama kami.

0: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
3: Ya, Bu, suka duka mungkin lelah ya. Capek iya. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka, konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia putan tangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pu harga juga itu.
2: Oke. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
3: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani, karena merasa oh ternyata enak, mungkin makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kan. Itu senang bagi saya tuh itu.
2: Oke. perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa. Walaupun tadi tidur siangnya terpotong ya,
3: pulang dari kerja jam 3, buka jam 4. Jadi berarti ya tidur berapa menit, asar yang penting tidur, kasih apa mata. Kalau bisa juga tidur
2: karena harus prepare juga.
3: Iya ya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
2: Oke, nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa?
3: Tanggapan pelanggan ini menurut saya itu dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih, dia punya ini kayak punya ada terus kan, oh ini enak gitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya coba suposan begitu cik bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu, jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketemu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
2: Respon positif dari pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi. Ya, bertahan lagi ya sampai bulan keempat sekarang.
3: Wow,
2: luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosong ini di balik menu andalan begitu, ada kosong ini?
3: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya ketong ada burger juga.
2: Ada burger,
3: dan ada takoyaki juga. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya karena dia pabrikan begitu kak, ketong terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Tapi untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak, jadi ketong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dibumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak, bumbu sampai meresap, tapi ketong harus duduk karena ketong suwir pakai apa alat. Dan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender mixer. Bisa mixer begini, tapi di hasil tuh kayak halus sekali begitu, jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga ini, ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal
2: cerita ya, cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya, nah kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama?
3: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini, karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk, terus saus, terus dilipat, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya, karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih.
2: Karena enaknya makan panas-panas.
3: Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
2: Nah waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya kalau mau dibilang kontainer ya kayak gitu ya.
3: Iya.
2: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu tuh?
3: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA sampai kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kotong ada buka. Terus yang terus di TikTok sih. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antar Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok. Dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi saya bilang ini kak ketong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi, oh betul kok berarti ini TikTok nih luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
2: sudah zamannya
3: medsos, iya mereka di digital. Medsosnya jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya Sunday ini mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu-lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ada kebab di sini.
2: Strategi promosinya belum ada ya, pokoknya jalan saja dulu.
3: Jalan saja. Belum okay. Terpikirkan harus bagaimana.
2: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya diwajibkan dalam tanda kutip ya diharuskan begitu ya. Dengan cara-cara yang melalui media sosial.
3: Sebenarnya ya. Sempat terpikir kayak aku tuh undang apa sih namanya ya? Tapi kayak kayaknya ketong belum mampu ya untuk membayar itu segala macam. Oh sudahlah, sekarang ketong coba the power of TikTok lah, ketong jalan saja dulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti ketong bisa undang.
2: Nah, ada rencana kok sudah nih sejauh ini untuk buka cabang? Ada memperluas bisnis sebenarnya. Usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya Kebab Molo ini.
3: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti, terutama kayak, oh, kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di Non Bondela di NBD ini. Nah. Sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sonde kepanasan sonde kedinginan maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan untuk jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih itu mimpi.
2: Luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya wajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa?
3: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali karena yang di situ tuh benar-benar oh kalau sudah ada kebab dia beliau nggak akan terima kebab lagi, kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Non Bondela. Nah tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
2: Oke, ini pendekatan yang saya sehat ya.
3: Ya.
2: Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga. Fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya. Timnya juga masih orang rumah nih.
3: Betul.
2: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
3: Iya.
2: Motivasinya gimana nih? Sampai ada sebut lah.
3: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami, karena kalau kita membayar orang mungkin kita kayak punya tuntutan, oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sendiri misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja. Jadi lebih ke

0: meningkatkan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di masa depan, mudah-mudahan.
1: Harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
0: Kalau tips yang paling pertama bagi Ibu setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, kotong tetap jalan begitu, kotong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau kotong tidak kuat mental, mungkin kotong akan berkungkung dengan kotong, ini kayaknya son laku ya, kotong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi, misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketong soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu. Mungkin soalnya sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Baik ya, luar biasa ya bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nana, ketemung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Bapak harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
0: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah.
0: Amin.
1: Ya, semakin enak dan semakin menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nana ya, ketemunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayyidati Hajar, sangat menginspirasi ketemu semua. Dan setelah ini masih ada Sasando siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP selain sekedar bangunan fisik berupa gerai maupun pergudangan, melainkan fondasi ekonomi rakyat yang kokoh yang harus tumbuh tegak, lengkap, dan siap melayani warga sejak hari pertama. Demikian semangat yang dibawa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah Bernardus Gela SIP MAP saat memimpin jajaran Pemda mengikuti rapat koordinasi percepatan verifikasi dan validasi pembangunan fisik KDKMP yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia pada Kamis 20 Agustus 2026. Ini langkah tegas supaya program strategis benar-benar selesai, lengkap, terukur, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa maupun kelurahan.

Pindah ke informasi berikut. Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini jadi masyarakat pun favorit yaitu Pantai Wairhubing. Di lokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing yang menawarkan aksesibilitas yang tak lalu terjangkau. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh? Kenapa beta pung HP su macet? Aduh! Kenapa pung ada SMS kok di OTP masuk nih? Nah ilah! Ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama! Aduh beta pulsa aduh berkurang! Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap

0: Istilah bioflog bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bei. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bei. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Ya, mama-mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menyerahkan bantuan spesifik perempuan dan anak kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 24 Agustus kemarin. Nah, dalam menghimpun bantuan spesifik tersebut, Kemen P3A menggandeng dunia usaha dan organisasi keagamaan sebagai bentuk gotong royong untuk memenuhi kebutuhan dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak terdampak bencana. Nah, bantuan kebutuhan fisik ini dihimpun setelah Kemen P3A berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi NTT serta 7 kabupaten kota di NTT. Dari koordinasi tersebut, Menteri masih ditemukan ya sejumlah kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang belum sepenuhnya terpenuhi. Bantuan tersebut berasal dari berbagai mitra dunia usaha dan organisasi keagamaan serta kemasyarakatan dan dihimpun terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak terdampak bencana.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap Bu Bos.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Malay Tang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mitigasi bencana gempa bumi perlu menjadi perhatian serius masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama dalam memastikan bangunan rumah, sekolah, fasilitas umum, dan bangunan publik mampu menghadapi guncangan. Tenaga ahli sipil Prodi Teknik Sipil Unika sekaligus ahli mitigasi bencana bidang bangunan tahan gempa dan struktur beton bertulang Insinyur Rani Hendrikus MS menegaskan kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan ketika gempa sudah melanda. Insinyur Rani menjelaskan NTT memiliki risiko kegempaan tinggi karena berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki aktivitas tektonik sangat aktif. Menurutnya kondisi tersebut membuat masyarakat harus mampu hidup berdampingan dengan ancaman bencana, sekaligus memanfaatkan potensi alam yang dimiliki wilayah NTT. Beralih ke informasi berikut, Pulau Roto di Kabupaten Rotendao Nusa Tenggara Timur menyimpan deretan pantai cantik dengan karakter alam yang masih alami. Salah satu pantai yang belum banyak dilirik wisatawan tetapi memiliki pesona luar biasa adalah Pantai Lifulada. Ini pantai ada di Dusun Tungga Oen, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat yang bisa ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari Kota Baa dengan akses jalan yang cukup baik sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Pantai Lifulada punya hamparan pasir putih yang lembut dengan air laut yang jernih berwarna biru. Biar di penggaris pantai Sentalalu panjang, ini pantai juga tetap menawarkan pemandangan yang indah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Masa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja ngelarang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sudah kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Bapak mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional ini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak, mama, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Berikut kami sampaikan bapak, mama, update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang hari Senin 24 Agustus 2026 jam 4 sore. Yang pertama ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Yang kedua pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Dan popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang sebesar 100 ribu dari Om Adi di Alak. Lalu uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk bapak, mama, basudara, kakak nyong dan kakak nona yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores sampai di tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Sekecil apapun bantuan bapak, mama, saudara ini sangat berarti untuk ketemu saudara-saudari. Dan info selengkapnya boleh menghubungi saudara Yongki di nomor HP 085 2392 75950.

Bapak mama bersaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena memberikan relaksasi terhadap kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat nomor luar NTT di 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores. Dan ini langkah juga diambil untuk memastikan mobilitas masyarakat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, serta kendaraan yang mendukung penanganan bencana tetap berjalan selama masa tanggap darurat. 7 kabupaten yang terdampak gempa yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, serta Kabupaten Sika. Dan Gubernur mengatakan kebijakan relaksasi tersebut telah diinstruksikan sejak hari pertama gempa bumi Flores terjadi pada 15 Agustus 2026. Menurutnya kondisi kedaruratan butuh respon cepat dan fleksibilitas kebijakan supaya aturan yang berlaku dalam situasi normal sonde menghambat proses penanganan bencana.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat di Nusa Tenggara Timur memiliki kesempatan mendapatkan bibit tanaman secara gratis untuk mendukung kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan. Fasilitas tersebut disediakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Benai Noelmina melalui sejumlah lokasi persemaian yang tersebar di beberapa wilayah. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDAS Benai Noelmina, Bayu Adrian Victorino, mengatakan penyediaan bibit gratis merupakan bagian dari upaya mendukung masyarakat yang ingin melakukan penanaman dan pemulihan lahan. Masyarakat juga bisa manfaatkan bibit yang tersedia untuk ditanam di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi lingkungan. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar program Rote Mengajar tahun 2026 melalui gerakan My Valie. Sebuah gerakan kolaboratif yang mempertemukan berbagai profesi untuk berbagai pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi kepada generasi muda. Kegiatan yang mengusung tema Sehari Mengajar Seumur Hidup Menginspirasi tersebut resmi dibuka Bupati Rotendao Paulus Henuk pada Minggu 23 Agustus di Aula Rumah Jabatan Bupati Rotendao yang berlangsung hingga 25 Agustus 2026. Program Rote Mengajar atau rombongan profesional terjun mengajar ini menjadi bagian dari upaya mendukung program Bule Si khususnya Mule Lua Rotendao Cerdas. Ini program mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, pembentukan karakter, serta tata kelola pendidikan di Kabupaten Rotendao. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Pita Feli, sampai jumpa.

Panijeria. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin gak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpo. Oke, boleh kasih tahu Mpo Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah Aye, khususnya Kabupaten Semenep, biasanya arak-arakan tuh. Oh, ada acara arak-arakan katanya. Dan gerebek maulud, berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan bengan. Namanya trototor bengan atau grebek maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperebutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan.

0: Bangalore sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Klingu pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bungkilu atau ke Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau ke di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Uitasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Pemama, basudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya.

sejarah ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, Peherejara adalah bagian dari upacara Dakpa atau bulan Dakwa dan Hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, Peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu Peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian Peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Generasi muda di Kabupaten Rotendao mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rote Hospitality Academy yang berlangsung di Nihi Rote, Desa Boa, Kecamatan Rote Barat. Program RHA memberikan pembekalan kepada peserta melalui pelatihan bahasa Inggris dan pengenalan ilmu perhotelan. Keterampilan tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Pindah informasi berikut, kejuaraan tinju Piala Wali Kota Kupang 2026 menghadirkan sejumlah hal menarik. Salah satunya penggunaan piala bergilir yang untuk pertama kalinya diperebutkan dalam kejuaraan tersebut. Trofi yang digunakan juga dibuat dari bahan daur ulang sebagai bagian dari pesan kepedulian terhadap lingkungan. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengatakan ide pembuatan piala dari bahan daur ulang merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat memperhatikan persoalan lingkungan. Menurutnya, ini pesan kepedulian bisa disampaikan melalui berbagai kegiatan termasuk kegiatan olahraga. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Bro Dangdut hadir menemani Bapak Mama, Bah Saudara dari jam 3 sampai jam 5 sore. Silakan buat Bapak Mama, Bah Saudara yang mau berpantun, kirim-kirim salam ya. Dan juga request lagu-lagu dangdut terbaik ya. Beta sudah siapkan untuk Bapak Mama, Bah Saudara. Line telepon juga beta sudah buka di 0380 833 4999. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 38201043.

0: Dia Wipraja.
1: Sudah bergabung Kak Wati di
2: teman terbaik kamu.
1: Terima kasih untuk
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Terima kasih. Nanti coba ya. Cinta terakhirnya. Kemudian berikutnya selamat sore untuk Kak Y. Nanti saya jawab ya. Terima kasih untuk Kak Y yang sudah bergabung di WhatsApp.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, silakan ya. Line telepon masih beta buka di 0380 833 4999, lalu juga di SMS dan WA-nya Pro 4 Bapak Mama, Bapak Saudara 0811 3820 1043. Nah, beta juga mau menyampaikan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau punya ide kreatif dan suka bikin konten video, yuk ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus buat Kakak Nyong dan Kakak Nona dong, pelajar SMA, SMK sederajat, dan pendaftaran juga bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan juga bekerja dalam tim. Tema videonya bebas, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audio visual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya, pastikan video beresolusi minimal 1080p dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimal 12 menit. Pendaftaran dibuka 17-30 Agustus 2026, dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, Bapak Mama, Bapak Saudara, saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung cek Instagram @RRIKupang.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keluarga besar SD Impres Sendudale menyambut tim relawan Rote Mengajar 2026 secara adat. Penyambutan berlangsung di Desa Badale, Kecamatan Loba Lain pada Minggu 23 Agustus. Prosesi penyambutan ditandai penyematan kain selimut dan selendang khas Rote. Tarian tradisional turut mengiringi kedatangan para relawan di sekolah tersebut. Rote Mengajar 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 23 hingga 25 Agustus 2026. Program bertema My Valley dengan tagline Sehari Mengajar Seumur Hidup Menginspirasi itu menjangkau 34 sekolah. Pindah ke informasi berikut.

Pemerintah Kota Kupang membuka rekening donasi Pemkot Peduli Gempa Flores melalui Bank NTT untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Flores. Gerakan tersebut menjadi wadah untuk aparatur sipil negara dan masyarakat untuk menyalurkan kepedulian secara sukarela. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengatakan donasi mulai berjalan sejak Rabu 19 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 20 Agustus 2026. Dana yang terkumpul telah mencapai sekitar 30 juta rupiah. Christian menjelaskan dana tersebut berasal dari sumbangan sukarela para ASN pemerintah Kota Kupang termasuk dirinya. Besaran donasi sudah ditentukan karena setiap ASN memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan

menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat.

Kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore buat mama-mama bapak saudara yang mungkin baru pantau di FM 104,3 MHz. Silakan bapak mama bapak saudara yang mau bergabung, line telepon sudah beta buka di 0380 833 499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Selamat sore untuk kakak Made Gracio yang tadi kayaknya teleponnya terlewat kan ya kak, boleh dicoba lagi karena tadi beta coba menyambungkan tapi gagal terus tuh. Mungkin jaringan atau seperti apa begitu, boleh dicoba lagi ya kakak sayang. Buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, rayakan bulan kemerdekaan yang berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada juga diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry gratis kopi hanya dengan Rp45.000 saja. Terus mau lagi? Ada pizza juga, jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semoga ini semua ini promo ini berlaku setiap hari mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore, dan khusus setiap Sabtu dan Minggu tuh jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food ya. Mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nikmati. Oh, sepertinya sudah ada yang bergabung lagi ya, bapak-bapak, bapak saudara. Beta coba terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, baik. Boleh dicoba kembali lagi ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kita lanjutkan promonya tadi dari Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang mulai pukul 4 sore sampai jam 8 malam. Nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat bapak, mama, bapak, saudara dong, pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Nah, khusus promo kemerdekaan, beli 4 dapat 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi tunggu apa le bapak-bapak saudara, rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya dan buat momen spesial di Sotis Hotel Kupang. Sotis Hotel Kupang, there is always something more for you.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Yeah.

0: kita.
1: Ya, Pro Dangdut dan Duta adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Jong, dan Kakak Nona. 15 menit menuju jam 5 sore dan memang paling enak tuh ketong pasang lagu yang bikin ketong semangat ya sore-sore begini. Apalagi libur, itu tuh pasti ada-ada sore-sore begini ketong pun agenda-agenda tambahan. Tapi besok harus kembali semangat ya untuk masuk kantor, untuk mulai kembali pekerjaan dan aktivitasnya. Yang hari ini di skip dulu karena mau meluangkan waktu dengan diri sendiri atau mungkin dengan keluarga tercinta, dengan kerabat dan lain sebagainya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, lagu-lagu dangdut terbaik beta siapkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung silakan di 0380833499, bisa juga SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa. Karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiwu Atabupu.

Bapak Mama Pak Saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin kar mana?
1: Sini, bekas tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sa. Jangan bagikan lai. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mendorong pelaku UMKM untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Menurutnya, penggunaan QRIS dapat membantu UMKM memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Pindah ke informasi berikut. Rote Hospitality Academy atau RHA di Nihir Rote Desa Mboa, Kecamatan Rote Barat, mendorong generasi muda lokal mempersiapkan diri untuk terjun ke industri pariwisata. Melalui pelatihan bahasa Inggris dan ilmu perhotelan, para peserta dibekali keterampilan yang sesuai dan kebutuhan dunia pariwisata. Program RHA menjadi salah satu langkah untuk memperkuat keterlibatan generasi muda lokal dalam perkembangan pariwisata Rotendao. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aja.
1: Setiap Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
0: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang yang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Anak-anak yang berada di posko pengungsian Wailiti Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, mendapat pendampingan psikososial pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Pendampingan dilakukan ko bantu anak-anak menghadapi rasa takut dan kecemasan selama berada di lokasi pengungsian. Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Midriati Atiningsi Lakalena bilang, kebutuhan anak-anak di pengungsian sandihanya berkaitan dengan makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. Anak-anak harus tetap mendapatkan ruang untuk bermain, belajar, dan bergembira supaya mereka merasa aman. Dia kasih tahu pendampingan psikologis perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa. Kehadiran orang dewasa yang mau mendengarkan dan menemani anak dinilai dapat membantu mereka menghadapi kondisi setelah bencana. Pindah ke informasi berikut, sektor pariwisata Kabupaten Alor menunjukkan pertumbuhan positif dan semakin berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario bilang pertumbuhan tersebut sondet tak lepas dari kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat, dan berbagai destinasi wisata yang dimiliki daerah. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting kokasi naik aktivitas ekonomi masyarakat. Rocky bilang keberhasilan pariwisata sondet cukup diukur dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang tinggal di daerah. Karena itu, hotel, homestay, kuliner, transportasi, pertanian, perikanan, kerajinan, dan usaha masyarakat perlu terhubung dalam rantai ekonomi pariwisata. Pemerintah Kabupaten Alor akan terus mendorong pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya daerah secara berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Toplau 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, Mo. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kemana kabar di hari ini ya? Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 bersama dengan Datin lain yang suka kembali hadir untuk menemani semua pung aktivitas, tas sibuknya ya, rutinitasnya di hari ini ya. Semangat ya buat semuanya yang masih terus bekerja, yang terus batas sibuk ya. Biarpun lagi batas sibuk tapi Datin akan teman ya, Datin sana akan ganggu, tinggal dengar sapaan telinga, Datin putar lagu ya, ini lagu yang Datin siap dong, ini pasti akan buat bapak mama dompong suasana yang lagi batas sibuk ya, yang lagi duduk sendiri sambil melamun, jangan dong, jangan melamun. Pasti akan happy lagi ya, akan asik lagi, lebih enjoy lagi begitu ya. Karena ketemu lagu-lagu dari daerah NTT, dari timur Indonesia itu selalu membangkitkan ketemu rasa semangat ya. Yang masih dalam perjalanan Ju, hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, sonde kurang satu apapun Ju. Dan bisa bakatumu dan bakumpul bersama dengan anggota keluarga yang sutunggu bapak mama dompung kepulangan dari tadi. Walaupun hari ini hari libur ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tapi bukan berarti ya yang kerjanya shift begitu ya harus libur juga sonde. Tetap semangat saja buat semuanya yang kerja shift dan harus jaga kesehatan juga ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena ketemu cuaca juga sonde terlalu mendukung, keadaan dingin, udara dingin ya, panas ya begitu, jadi ketemu butuh apa ya, pencegahan begitu, menjaga diri supaya tetap dalam kondisi yang prima ya. Hari ini kan adalah dimana memperingati Maulid Nabi Muhammad ya, bagi ketemu saudara-saudara yang beragama muslim, jadi selamat ya, selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad ya buat semua yang merayakan. Semoga hari dia adalah hari yang paling bahagia buat semuanya ya. Dan jampi mana-mana bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena Datin itu masih punya lagu-lagu ya, masih punya informasi-informasi mengenai ketemu daerah, mengenai ketemu destinasi wisata yang ada di ketemu daerah NTT begitu ya. Tapi Datin Ju mau tahu ini, mau tahu cerita seperti apa tentang destinasi wisata yang ada di bapak mama, kakak nyong, kakak nona sama pun daerah yang mau berbagi, yang mau bercerita bersama dengan Datin dia pun destinasi wisata, tentang dia pun tempat-tempat bagus yang jarang orang pergi ya, boleh di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 8334-99. Dan sebagai informasi juga ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, hari ini di halaman depan RRI Kupang itu terlalu rame. Ramenya rame kenapa? Karena hari ini ya, sekarang ini di halaman depan RRI Kupang itu para peserta dari konser Amal Merah Putih ya, ini sedang melakukan geladi bersih untuk penampilan mereka besok ya di konser Amal Merah Putih ya. Jadi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang sonde sibuk besok, datang dan iko merayakan ya, iko meramaikan ya konser Amal Merah Putih di halaman depan kantor LPPRR Kupang ya. Jadi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya, bisa turut ya hadir, jangan lupa juga ajak kawan, ajak teman-teman, ajak gandengan, ajak pasangan, ajak semuanya ya, pokoknya ada beliau siapa ajak, mari kotompi di RRI Kupang, kotompi nonton, kotompi ikut kasih rame ini konser Amal Merah Putih yang akan dilaksanakan tanggal 26 besok sampai di tanggal 27 ya. Jadi 2 hari itu bapak mama dong bisa menyaksikan pegelaran seni budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana ada dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan juga remaja berbakat ya. Ini konser Amal Merah Putih diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bekerjasama dengan RRI Kupang, sekaligus ya membuka donasi ya untuk ketemu saudara-saudara yang ada di Pulau Flores yang terdampak bencana ya, gempa bumi yang terjadi ya. Jadi dibuka donasi juga ya, berupa uang dan juga berupa barang yang mau datang antar ya. Kalau untuk barangnya bisa antar langsung di RRI Kupang ya. Kalau untuk donasi berupa uang itu bisa scan barcode yang sudah ada di Instagram RRI Kupang. Tinggal buka Instagram RRI Kupang, kemudian dapat lihat barcode. Nah, itu dia. Tinggal scan, tinggal ikut berpartisipasi untuk membantu ketemu saudara-saudara yang ada di
Pulau Flores. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti datang kembali setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar untuk menemani semua pun suasana malam. Ada satu lagu dari Kakak Manggo Rap ya, berkolaborasi dengan Ambi Napi Bocor, Sakala Banyak.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Bapak, jangan bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
2: Hai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
1: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
2: Aduh, betul juga ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
1: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata di Amarasi Barat itu ada salah satu tempat wisata ya. Ini tempat wisata ini air terjun dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang masih sejuk, yang masih rimbun ya. Dan depan nama tuh air terjun Boni Takrubu ya. Merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Kupang, tepatnya terletak di Kelurahan Tumba Tiunbaun, Kecamatan Amarasi Barat ya. Jarak spot wisata ini dari Kota Kupang sekitar 23 km atau butuh waktu sekitar 50 menit kalau pakai mobil ya, oto atau pakai motor. Nah, untuk sampai di itu lokasi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, akses jalan menuju lokasi cukup baik, tentunya memudahkan para pengunjung ataupun kota semua untuk bisa sampai di air terjun Boni Takrubu ya. Dan ini air terjun memiliki keunikan tersendiri. Air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter nih dari permukaan air ya, serta air terjun berundak yang memiliki 3 tingkatan air terjun, batuan besar tempat air terjun turun yang ditumbuhi lumut semakin menambah keindahan tersendiri ya. Ini Spojo memiliki pesona keindahan alam yang sangat-sangat mendukung dan memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Dilihat dari panorama alam di tempat ini indah dan sejuk karena ditumbuhi pohon-pohon besar dengan air terjun yang bersih yang sangat diminati oleh para

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: yang sampah.
1: Apalai sayang, besok ada dapat janji nih sapa-sapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Papa pegang HP? Suantong barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian,
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi, jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona sama nanti jangan sampai kasih lewat ya, ketompong obrolan budaya di jam 7 setelah berita perempat dari Kupang. Itu nanti ketompong omong soal sebuah olahraga tradisional ya. Olahraga tradisional dari masyarakat Timur Tengah Utara yang dipenama tuh Manatika. Jadi ketompong akan kenal seperti apa itu olahraga tradisional. Nanti bersama dengan kakak Rudoberto Stalan, SPD, MPD ya, selaku akademisi dan juga peneliti olahraga tradisional. Kemudian ada juga kakak Florianus Aloysius Nai, SPD, MPD ya, selaku akademisi dan juga peneliti budaya. Dan ketemu kakak Rudo Bertus dan juga kakak Florianus ini akan berbagi banyak ya soal Manatika, olahraga tradisional masyarakat Timur Tengah Utara. Jadi buat Bapak Mama dong, jangan sampai kasih lewat ya ketemu obrolan budaya sebentar setelah berita perempat dari Kupang di jam 7 malam nanti. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Gongwani merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gongwaning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang. Namun setelah mengenal alat musik gongwaning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan gongwaning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya gongwaning.

0: Kenapa? Kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4. Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Polsek Loba Lain, Polres Rotendao, terus mendorong budaya literasi di kalangan pelajar melalui kegiatan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut digelar Babin Kamtipmas Desa Lakunik di UPTD SD Negeri Nauhadoen, Dusun Nauhadoen, Desa Lakunik, Kecamatan Loba Lain, pada Kamis 20 Agustus 2026. Babin Kamtipmas Desa Lakunik, Bripka Sumantri bersama Bripda Putra Lau membuka lapak perpustakaan keliling untuk para siswa. Kehadiran perpustakaan keliling tersebut bertujuan memudahkan siswa di wilayah perdusunan mendapatkan akses terhadap bahan bacaan. Pindah ke informasi berikut. Perwakilan Nusa Tenggara Timur siap melangkah ke panggung ajang pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia 2026. Excel Renaldi Koremanu terpilih menjadi Putra Budaya NTT yang membawa misi besar. Ajang ini menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk melestarikan warisan tradisi daerah. Excel mengemban tanggung jawab besar sebagai representasi identitas budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ia bertekad memperlihatkan keunikan tradisi lokal kepada seluruh masyarakat Indonesia di tingkat nasional. Bagi Excel, ajang nasional ini menjadi sarana efektif untuk mengedukasi generasi muda daerah. Ia berharap anak muda semakin mencintai identitas serta warisan sejarah tanah air. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Wei Ama, lihat ini do. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Ya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Masih dari kawasan Topelo 8, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, malam hari ini tadi datanya suka sih tahu kalau ini malam di obrolan budaya ada yang terlalu menarik, karena ini malam kotong mau omong soal olahraga ya. Tapi olahraga ini bukan olahraga yang seperti ada di sekolah begitu ya, tapi olahraganya adalah olahraga tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Timur Tengah Utara ya. Dan ini malam kotong akan cari tahu ya, kotong akan omong cerita bersama dengan kotong pun narasumber yang malam hari ini su hadir di studio Pro 4 RRI Kupang ya. Ada Kakak Rudobertus Talan, SPD MPD, ini selaku akademisi dan juga peneliti olahraga tradisional. Kemudian ada juga ini Kakak Florianus Aloysius Senai, SPD MPD, selaku akademisi dan juga peneliti ya, peneliti budaya ya. Malam hari ini ketemu kakak berdua nih, so ada di studio Pro 4 RRI Kupang ya. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau tanya-tanya, yang penasaran dengan ketemu pun topik tentang olahraga tradisional yaitu manatik dari Timur Tengah Utara ini, boleh tanya-tanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Dan kotong langsung sapa sah, jangan tunggu lama-lama lihat ini, bete juga penasaran ini ya, tentang manatika olahraga tradisional dari masyarakat Timur Tengah Utara. Selamat malam kakak, bagaimana kabarnya malam hari ini? Oke, sorry, belum dikasih hygiene-nya.
3: Baik, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Saya bersama rekan saya Pak Florianus. Terima kasih Kak Daten sudah memberikan kesempatan untuk kita berbagi terkait dengan olahraga tradisional khususnya di wilayah Timur Tengah Utara.
2: Iya, wah ini luar biasa ini. Tapi kabarnya baik kakak.
3: Baik Kak Daten.
2: Ini kalau boleh supaya lebih lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, ini beta panggil, mungkin ada nama panggilan?
3: Kak Rudo san.
2: Kakak Rudo.
3: Siap.
2: Kakak Rudo, kalau kakak Florian?
4: Kakak Flosa.
2: Kakak Flosa. Yeah. Oke deh, ini mana balpoinnya? Oke, kakak Rudo dan juga kakak Flo ini, kabarnya bagaimana malam hari ini?
3: Baik, kedatangan. Baik.
4: Puji Tuhan.
2: Amin. Oke, ini beta mau mulai dari kakak Rudo duluan ini. Siap. Sebagai peneliti ini. Baik, olahraga tradisional ini. Tapi beta juga mau tahu ini pandangan dari kakak Rudo dan juga kakak Flo ini. Ini bagaimana kakak melihat keberadaan dan juga perkembangan olahraga tradisional dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah Utara saat ini? Bukan hanya tentang manatika, tapi secara keseluruhan begitu untuk olahraga tradisionalnya. Bagaimana?
3: Baik, dari saya terima kasih. Memang sejauh ini kita melihat dengan perkembangan zaman, olahraga tradisional ini semakin terjerus untuk kehilangan arah.
2: Oke.
3: Artinya memang kalau tidak dieksplorasi, kalau tidak diintegrasikan di dalam dunia akademik, akan hilang.
2: Iya.
3: Nah ini sadar atau tidak sadar bahwa ini adalah ancaman juga untuk kita sebagai generasi muda dalam melestarikan olahraga tradisional.
2: Oke, kalau dari kakak Flo sendiri seperti apa ini melihat keberadaan dan juga perkembangan olahraga tradisional dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah Utara saat ini? Ya.
4: Jadi terima kasih kakak Daten, selamat malam untuk kita semua.
2: Iya.
4: Kita patut berbangga dan bersyukur, khususnya kita untuk di Nusa Tenggara Timur, bahwa kita mempunyai banyak ciri khas, banyak identitas yang menjadi keunikan.
2: Iya.
4: Ini yang patut kita banggakan sebagai masyarakat NTT khususnya, bahwa ini perlu untuk kita lestarikan dan bila perlu perlu kita genjot untuk dipromosikan ke level-level internasional bahkan.
2: Luar biasa. Baiklah, Kakak Rudo, ini kebetulan Kakak Rudo sebagai peneliti olahraga tradisional Manatika, tapi beta sendiri juga belum paham, belum tahu Manatika ini apa, olahraganya seperti apa, dan juga Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di rumah juga yang lagi dengar ya, ini belum tahu juga ini ya, Manatika itu seperti apa ya. Kalau boleh tahu, ini apa yang dimaksud dengan Manatika sebagai salah satu bentuk olahraga tradisional masyarakat Timur Tengah Utara ini?
3: Baik, terima kasih Kak Daten. Memang Manatika ini mungkin tidak familiar bagi masyarakat NTT khususnya, tetapi di Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya di bagian wilayah Kecamatan Mimofu Timur atau wilayah Tumbabah, wilayah Bikomi dan Ambenu itu sudah mengenal tentang olahraga ini. Karena olahraga ini merupakan olahraga, termasuk olahraga tertua, olahraga tradisional tertua yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara.
2: Olahraga tertua ya?
3: Iya.
2: Baik-baik. Soalnya ada leko? Atau cuman Manatika sendiri saja?
3: Ada cabang olahraga lain juga. Tapi yang itu yang mungkin belum dieksplor. Artinya mungkin butuh kajian-kajian ilmiah untuk bisa dia nampak.
2: Benar. Salah satu mungkin bisa kasih tahu selain Manatika apa?
3: Ada yang namanya Mafiluk.
2: Mafiluk.
3: Jadi Manatika itu kita menggunakan kaki, sedangkan Mafiluk itu kita menggunakan tangan. Nah, ini beberapa referensi yang setelah kita turun ke lapangan dan kita mengetahui, ternyata selain Manatika ada Mafiluk. Mafiluk itu dia istilahnya hanya menggunakan tangan. Tetapi kalau untuk Manatika sendiri, dia menggunakan kaki. Dan yang uniknya dari Manatika ini adalah olahraga yang menggunakan kaki tapi saling membelakangi. Iya, dia posisinya tidak saling berhadapan, tetapi dia saling membelakangi.
2: Terus waktu mau, ini maksudnya dia pun cara-cara bermainnya ini karmana ya nih, saling membelakangi, terus
3: betul.
2: Bermain karmana.
3: Jadi ya? Bermainnya itu kan langsung rapat, belakang dengan belakang itu ketemu. Jadi kaki itu tendang itu dia seperti gaya belakang itu.
2: Saling menendang.
3: Betul, saling menendang. Betul.
2: Saling menendang tapi saling membelakangi.
3: Benar, begitu. Dia menendang tapi posisi saling membelakangi.
2: Ini mungkin ada batasan begitu untuk bagian tubuh yang sudah boleh ditendang, atau ada bagian yang memang cukup dari pinggang ke bawah atau pinggang ke atas?
3: Benar, jadi saya coba uraikan sehingga nanti pemirsa juga mengetahui Manatika itu sendiri. Jadi Manatika ini sebetulnya dilakukan pada saat setelah penguburan orang mati. Jadi dari para tua adat atau para orang tua, mereka lihat kira-kira si ini punya keseimbangan dengan si ini, coba lakukan Manatika. Nah, nilai yang kemudian tidak ada di olahraga lain itu, meskipun mereka melakukan Manatika dalam posisi ada yang luka, ada yang darah, tetapi tetap jiwa sportivitas itu yang diutamakan. Artinya setelah habis kalah menang tetap berpelukan, dan kalau di istilah di TTU ya kita duduk minum sopi satu botol, anggap saja itu masalah sudah selesai.
2: Baik. Untuk durasinya ada wasit kosong deh.
3: Durasi itu sebenarnya aturan bakunya belum ada. Tetapi wasit itu yang tadi kita lihat bahwa para senior atau orang tua yang dipercayakan untuk di situ, lalu ketika satu sudah minta untuk menyerah, dengan sendirinya pertandingan selesai. Iya. Jadi sebenarnya bukan nilai kalah menangnya di situ, tapi bagaimana menghargai sesama lawan dengan tidak ada dendam setelah pertandingan Manatika ini dilaksanakan.
2: Kalau untuk sejarahnya ini seperti apa?
3: Sejarah ini sejauh yang kita kaji, sejarah ini sebenarnya Manatika ini sebenarnya keluarnya dari Ambenu, dari Timur Leste. Iya, jadi pada zaman dahulu para sesepuh orang tua lah mereka beternak sore, jadi untuk menghibur sore cobalah kita melakukan manatika ini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, semakin dengan adanya perkembangan di wilayah-wilayah beberapa di yang tersebar di wilayah Bikomi ataupun di wilayah Tumbaba itu sudah apa namanya mengadopsi olahraga ini dan kemudian sudah menjadikan itu sebagai olahraga yang sifatnya menghibur masyarakat. Bahkan di 10 atau belasan tahun yang lalu itu setiap kali 17 Agustus itu di kecamatan saya khususnya di Mimafu Timur itu diadakan olahraga manatika ini.
2: Oke, okay, ya. Berarti di hari-hari besar terkhususnya benar. Di 17 Agustus.
3: Betul.
2: Berarti baru-baru sudah dilaksanakan?
3: Sudah. Di beberapa kecamatan ada, tetapi biasanya ulang tahun Kota Kefa di bulan September itu juga diadakan. Ya, mungkin strategi pemerintah daerah untuk tetap apa namanya melestarikan olahraga ini.
2: Oke, okay. mungkin sudah ada apa ya? Tanggal atau kepastian begitu sejak kapan manatika ini diperkirakan begitu mulai dikenal dan dimainkan oleh masyarakat di Timur Tengah Utara karena ini kan merupakan berasal dari Ambenu.
3: Betul. Iya. Jadi memang olahraga ini ya mungkin anak-anak di dalam kota pasti tidak tahu persis olahraga ini.
2: Betul.
3: Karena olahraga ini sifatnya tradisional yang dari kampung. Tetapi dalam apa namanya perjalanan waktu olahraga ini kemudian jadi atensi. Ada olahraga yang menarik. Dia seperti taekwondo tetapi ini tendangnya saling membelakangi. Nah, coba di apa namanya eksplorasi dengan apa namanya ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah sehingga dia tetap ini.
2: Oke. Okay. Ya. Ini saling tendangnya yang tadi ya, yang betul. Tadi itu bagian betis, bagian paha.
3: Ya. Oke. Okay. Dan olahraga ini ternyata dilakukan dengan seperti tinju. Dia tidak menggunakan baju. Mereka menggunakan sarung adat yang notabene jadi pelindung untuk kemaluan. Nah, jadi langsung dilipat ke belakang. Itu tujuannya untuk pelindung.
2: Oh, iya. Okay. Supaya aja sampai hal-hal yang kotor sampai mau nah.
3: Betul.
2: Sampai tanda ame karena nah sudah.
3: Iya. Ya, meminimalisir cedera.
2: Iya, betul.
3: Ya, lebih ke situ.
2: Iya. Baik, dan sudah banyak sekali yang Kakak Rudo kasih tahu soal manatika ini. Nah, kalau dari sisi peneliti budaya ini, kalau dari perspektif budaya apa makna manatika bagi masyarakat Timur Tengah Utara selain sebagai sebuah permainan ataupun aktivitas fisik ini?
4: Oke. Baik, terima kasih Kakak. Jadi seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Kakak Rudo, awalnya olahraga ini menjadi hiburan ketika saat panen maupun ketika selesai penguburan. Jadi setelah di sana ada istilah juga sebelum dikubur itu keluarga mengusung jenazah itu saling mendorong antar keluarga peti jenazah dan setelah itu pada proses itu setelah semuanya selesai baru dibungkus dengan olahraga ini. Jadi bagi masyarakat TTU sendiri ini bukan hanya sekedar pemaknaan secara individu tapi juga menjadi ikatan kebersamaan di dalam satu rumpun. Dan memang di TTU sendiri itu tidak semua kecamatan itu melaksanakan. Jadi tadi misalnya di Bikomi maupun di Mimafo. Mimafo juga hanya di Mimafo Timur.
2: Oke, berarti sampai semua daerah ini. Baik. Oke, ini menarik ini dan juga bisa dibilang manatika ini merupakan salah satu prosesi penutup begitu dari rangkaian penguburan jenazah.
4: Betul.
2: Oke.
4: Tambahan sedikit Kakak nanti. Jadi di situ juga ketika ada hal yang belum terselesaikan di dalam rumpun keluarga tersebut itu bisa juga diselesaikan melalui olahraga ini. Jadi tadi sportivitas itu juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Jadi bukan hanya soal menang tapi bagaimana kebersamaan dibalut dengan olahraga tradisional ini. Jadi seperti itu.
2: Oke. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa memiliki hubungan dengan sebuah tradisi ritual begitu ya, penguburan orang mati, kemudian pasca panen juga. Kalau untuk nilai-nilai budaya, apakah ada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional Manatika ini, Kakak?
4: Ya. Sejauh ini yang telah kami kaji khususnya dalam bidang olahraga memang difokuskan pada kebugaran jasmani, lalu aktivitas fisik, dan soal terkait dengan sportivitas tadi. Terkait dengan nilai-nilai uraian, nilai-nilai budaya ini, pemaknaannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi baik secara individu maupun secara kelompok, ini juga menjadi euforia, jadi ungkapan ke ataupun penyelesaian sengketa, ya seperti itu.
2: Baik, wah luar biasa ini olahraga tradisional Manatika ini ya. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang penasaran dengan obrolan budaya tentang Manatika, olahraga tradisional masyarakat Timur Tengah Utara, boleh bergabung ya di 0811-3820-1043 ya, kemudian di lain telepon ini ya 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RR Kupang, karena malam ini Koton juga lagi live nih, di YouTube channel RR Kupang ini ya, Kakak Rudo dan juga Kakak Flo ya. Dan kalau Kakak Rudo boleh tahu ini siapa yang biasa mengikuti permainan Manatika ini? Apakah hanya dikhususkan untuk laki-laki? Nah, laki-laki ini kan apakah anak-anak, remaja, orang dewasa, atau bahkan perempuan juga boleh?
3: Baik, terima kasih banyak Kak Daten. Kebetulan saya waktu masih di SD juga saya salah satu pelaku Manatika. Jadi sebenarnya kajiannya berbasis pengalaman.
2: Baik.
3: Saya menjawab pertanyaan dari Kak Daten terkait dengan apakah dilakukan oleh perempuan juga. Sebenarnya tidak dilakukan. Dan dia ada batasan bahwa olahraga ini dikhususkan untuk laki-laki. Jadi yang dilihat itu soal ketangkasan. Oh, anak atau pemuda ini sudah berat melakukan Manatika, berarti istilahnya dia sudah, kalau di dalam nilai-nilai sosial, kultur masyarakat, berarti dia sudah mampu untuk bisa kerja kebun. Jadi dia sudah memiliki ketangkasan, ya kekuatan. Jadi kalau dia sudah bisa Manatika, berarti secara kedewasaan dia sudah mulai beranjak dewasa.
2: Secara adat begitu.
3: Benar.
2: Secara adat berarti dia sudah dewasa.
3: Betul. Kayaknya memang dia masih terafiliasi dengan adat, karena itu olahraga ini setelah dilakukan pasti ditutup dengan sopi arat gitu. Jadi contoh ini supaya kemudian kamu jangan baku dendam, kita duduk sama-sama, kita selesaikan secara adat. Artinya urusan adat habis selesai, berarti sudah itu clear sudah.
2: Benar. Memang di Timor itu selalu ada ciri khasnya begitu ya.
3: Benar.
2: Selain dari adat istiadatnya, termasuk sopinya itu.
3: Betul.
2: Ya. Pasti ada, selalu ada sopi. Entah itu dalam acara adat kematian ya, kelahiran,
3: pernikahan
2: itu selalu ada sopi. Jadi sampai boleh heran ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua kalau datang di Timor ya, bukan hanya di Flores saja ya yang selalu ada kaitannya dengan moke, tapi di Timor juga selalu ada sopi.
3: Benar.
2: Kakak Rudo, tapi kalau boleh tahu ini selain di rumah duka, kemudian ini kan ada hubungannya dengan penguburan orang meninggal ya, kedukaan begitu. Kemudian di pasca panen juga ya. Ini untuk tempatnya itu biasanya di mana ini dilaksanakan?
3: Baik, untuk tempat itu seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya ke Flo. Jadi ini setelah pasca penguburan ini. Jadi setelah pulang dari penguburan atau kuburan, kuburan umum contoh tempat makam. Setelah itu mereka para orang tua bersamaan dengan anak-anak muda pulang, pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah pulang mereka lihat satu tempat yang kira-kira strategis. Ayo kita lakukan Manatika di sini. Jadi sebenarnya untuk tempat atau lokusnya itu tidak
2: pasti.
3: Tidak pasti, tergantung oh kira-kirain layak tidak atau pantas tidak kita lakukan manetika di sini. Nah, sebenarnya itu kak.
2: Oh, oke, okay, baik-baik. Dapat tempat yang bagus, yang pas, lakukan manetika. Oke okay, deh. Nah, kalau untuk perlengkapannya ataupun mungkin ada peralatan juga begitu, perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam permainan manetika dan apakah peralatan tersebut memiliki karakteristik khusus begitu yang membedakannya dari olahraga tradisional lainnya?
3: Ya. Seperti yang tadi sudah saya sempat singgung ke Daten bahwa namanya olahraga tradisional dia masih melekat dengan tradisional. Jadi di Tawan itu ada istilah yang namanya fikal.
2: Fikal.
3: Ya, fikal okay. Itu berarti kita menggunakan kain beti adat untuk yang laki-laki. Tetapi kain beti itu kita lilit dan melintang ke belakang.
2: Okay.
3: Tujuannya tadi itu ketika melakukan manetika tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini ya lebih tepatnya untuk menjaga kemaluan. Ya.
2: Berarti untuk perlengkapannya cuman kain beti saja.
3: Benar.
2: Oke.
3: Okay. Itu saja sebenarnya.
2: Baik. Kalau untuk pelaksananya kaki kosong ya.
3: Kaki saling kosong.
2: Batandang betis,
3: betul.
2: Batandang paha.
3: Betul.
2: Siapa yang kalah, siapa yang merasa sakit, mengalah berarti dia yang kalah.
3: Benar. Ya. Betul.
2: Baik. Ada ronde kedua atau ronde ketiga begitu ke sonde?
3: Iya, ada. Ada. Jadi terkadang kalau contoh para senior lihat kita sudah terlalu capek, ya sudah istirahat dulu. Nah, ambil napas contoh begitu. Nah, bagaimana masih tanya, masih bisa siap? Masih siap? Oke. Okay. Kalau mereka masih siap berarti fight lagi begitu.
2: Oh, yeah. Begitu. Baik. Oke, okay, berarti ada rondenya juga begitu ya. Oke. Okay. Kalau contohnya Beta dan Kakak Rudo, Beta menang duluan di ronde pertama, Kakak Rudo menang di ronde kedua.
3: Yeah.
2: Itu kan masih seri.
3: Berseri.
2: Berarti harus
3: mau
2: cari.
3: Tidak mau harus fight lagi untuk ronde ketiga, tetapi pada umumnya biasanya tidak sampai ronde ketiga.
2: Oh, sampai. Ya.
3: yang kita lihat karena
2: okay, deh. Tapi sekarang masih ini kok Iko manetika kok Kakak?
3: Ay, masih berat. Kita
2: berpikir masih Iko begitu. Oke okay, deh, tapi dulu pernah ya.
3: Iya,
2: dulu pernah luar betul. Biasa ini. Oke. Okay. Dan ini Beta kayak Kakak Flo ya. Bagaimana masyarakat Timur Tengah Utara ini pada masa lalu ini memandang manetika dalam kehidupan sehari-hari mereka ini, khususnya dalam hubungan antar generasi ini?
4: Oke, baik. Jadi memang bicara TTU sendiri itu terdiri atas tiga swapraja. Itu ada Miumafo, Insana, dan Biboki. Ya. Penyelesaian masalah di masing-masing daerah ini juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, salah satu yang tadi sudah berdasarkan penggalian kami di lapangan,
2: iya. Ya,
4: memang salah satu kecamatan yang gencar untuk melakukan olahraga ini adalah salah satunya di Miumafo. Terbukti tadi seperti disampaikan oleh Pak Rudo bahwa dari anak usia remaja sampai dengan saat ini yang dewasa juga di kecamatan tersebut masih tersedia baik atlet maupun wasit.
2: Oke. Okay.
4: Dan itu ketika dipentaskan ketika di hari ulang tahun Kota Kefa Manano ataupun kemarin di 17 Agustus itu juga dipertandingkan. Jadi bagaimana kesadaran masyarakat di sana juga masih sangat besar.
2: Oh, okay. Masih
4: untuk
2: sangat besar.
4: Ini hanya ini sharing kita bersama bahwa olahraga ini bukan hanya menjadi tempat ajang untuk festival, tapi bagaimana kita gencar untuk juga mempromosikan.
2: Oke, okay, ya. Berarti sudah di ini sudah dijadikan sebuah festival begitu ya?
3: Ya, rencana kemarin saya dengan Pak Olan kebetulan kita lolos proposal yang Kementerian Kebudayaan ini mengadakan festival di TTU.
2: Baik,
3: ya.
2: Baik. Kapan itu festival?
3: Sekitar bulan depan.
2: Oh, bulan depan dulu.
3: Bulan depan.
2: Beta pikir ini bulan.
3: bulan depan
2: Baik. Oke, okay. Tapi dengan konsep yang sama gitu. Atau ada ini kegiatan-kegiatan yang mendukung begitu?
3: Ya, ada. Kita coba elaborasi dengan tarian bonet juga. Ya, tapi
2: bonet khas TTU.
3: Betul. Jadi itu.
2: Oke, okay, baik Kakak Rudo. Kalau ini Beta kembali ke Kakak Flo. Ini kalau menurut Kakak apa yang membedakan manetika dari permainan tradisional masyarakat Timur ini atau daerah lain di NTT ini?
4: Ya, kalau bicara olahraga tradisional sendiri yang sepanjang yang saya tahu misalnya di Flores ada tinju adat itu misalnya. Betul. Atau di Sumba ya dengan pasolanya. Ya sejauh ini di TTU terkait Manatika ini juga menjadi identitas yang juga menarik untuk kita kaji, karena bagaimana waktu ketika kami menggali data itu di salah satu narasumber juga di lapangan pernah ada atlet yang tendangannya sampai memutar apa kan saling membelakangi tetapi bagaimana dia berproses sampai menendang hingga kepala gitu. Jadi itu juga satu hal yang menarik juga.
2: Okay.
4: Dan tadi mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan proses olahraganya sendiri itu saling membelakangi sampai dengan tadi terkait dengan ketahanan dari masing-masing atlet. Nah, membelakangi ini juga mempunyai maknanya sendiri. Jadi kita di TTU percaya bahwa segala masalah itu tidak harus mencuat sampai dengan permukaan, cukup bisa diselesaikan di belakang.
2: Seperti itu ya. Baik. Kalau ini Kakak Flo melihat apakah Manatika ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari festival olahraga tradisional, kegiatan pendidikan atau perlombaan olahraga daerah, karena kebetulan Kakak Flo dengan Kakak Rudo ini latar belakangnya SPD ini, SPD MPD ini. Bagaimana ini Kakak melihat?
4: Kemarin setelah kita coba diskusikan, ada hal yang menarik itu kita buatkan media untuk, karena anak-anak atau adik-adik generasi kita yang akan datang ini perlu untuk kita rawat dan jaga tradisi ini melalui proses pembelajaran yang ada, sehingga kita merencanakan ada media-media maupun buku. Dan kemarin berdiskusi dengan teman-teman beberapa juga dokter olahragawan itu untuk mencapai ke tingkatan internasional memang kita harus punya standar, standar-standar penilaian sehingga bisa ya bisa dilestarikan dan di ke event yang lebih besar.
2: Baik. Semoga dengan hadirnya Festival Manatika bulan depan ini bisa membuka jalan begitu ya.
4: Amin.
2: Ini beta kembali ke Kakak Rudo ini. Ada beberapa hal yang beta sempat terlewatkan ini ya. Adakah aturan khusus begitu Kakak Rudo yang harus dipatuhi dalam permainan Manatika ini?
3: Memang seperti yang tadi singgung oleh Kak Flo bahwa untuk aturan atau regulasi bakunya memang belum ada. Tetapi sebelum dilakukan pertandingan, ya istilahnya wasit atau senior yang ini tentu menginformasikan kepada contoh atlet Manatika bahwa oh ada tempat-tempat khusus yang tidak boleh ditendang. Jadi itu sebenarnya aturan yang sifatnya menghimbau, tetapi itu bisa dikategorikan dalam aturan tapi sifatnya masih tradisional, belum dalam aturan-aturan baku yang tadi disinggung oleh ke Flo. Jadi untuk aturan khusus yang ini memang tidak ada, tetapi ada aturannya itu dia lebih ke tradisional bahwa oh ini loh, ini tidak boleh ditendang. Contoh kemaluan atau muka. Karena itu daerah-daerah yang cukup berbahaya ataupun kepala.
2: Iya.
3: Kira begitu.
2: Berarti cukup di paha dengan di betis.
3: Betul.
2: Pokoknya dari paha di bawah.
3: Iya, betul.
2: Baik, oke deh. Harus memiliki teknik kosong deh, strategi khusus begitu kosong deh Kakak Rudo. Yang harus dimiliki begitu, dikuasai oleh pemain begitu supaya enggak bisa, contohnya beta pemula, beta harus ini cari tahu ini strategi karmana, teknik karmana supaya enggak kalau ketika beta baru ikut pertama kali beta bisa memenangkan permainan Manatika. Mungkin ada.
3: Ya, ada. Jadi memang namanya olahraga berarti kita bicara soal teknik, strategi pasti ada. Jadi terkadang di saat kita menggunakan strategi itu kita lihat juga dari posisi lawan. Ya, kalau lawannya dia posisinya lebih tinggi berarti kita tidak terlalu memberikan dia ruang, mesti mepet dia terus. Karena apa namanya jangkauannya cukup cukup panjang sehingga itu juga sangat berbahaya. Lalu yang berikut itu mesti kita simpan tenaga juga. Jangan sampai kita full awal tetapi di akhir-akhir kita ngos-ngosan akhirnya. Itu masuk dalam strategi.
2: Apalagi dengan cara saling membelakangi, otomatis pasti akan menguras banyak tenaga.
3: Betul,
2: ini.
3: Betul. Karena posisi kita tendang tapi tidak lihat orangnya. Jadi
2: beta pikir pakai acara maloy sedikit.
3: Tidak. Jadi kita tendang ini posisi
4: betul-betul membelakangi,
3: tidak saling berhadapan toh.
2: Oh, iya. Oke. Okay. Kita pikir ke ini saling membelakangi tapi ke maloi sedikit bagi.
3: Ya, itu.
2: Ini orang di mana nih, bepul lawan di mana jadi betanda.
3: Jadi dengan kita bersentuhan tubuh, maksudnya tubuhnya dekat saja, itu kita sudah tahu bahwa posisi saya harus menyamping atau bagaimana.
2: Oke, baik.
3: Iya.
2: Baiklah, wah ini keren ini. Ini sangat menarik ini ya. Yeah. Dan beta kayak Kakak Flo ya. Ini bagaimana seharusnya proses pelestarian manatika dilakukan supaya Sonde mempertahankan bentuk permainannya tetapi juga menjaga makna, nilai, aturan dan konteks budaya yang melekat di dalamnya.
4: Jadi salah satu hal yang menjadi atau yang bisa saya sarankan misalnya dengan adanya upaya-upaya tiap tahun di festival kan, di kegiatan-kegiatan besar maupun hari ulang tahun, itu juga menjadi promosi yang menarik. Tapi perlu juga kita dorong untuk bisa dibahas bersama misalnya di tingkat KONI maupun PSSI misalnya, atau olahraga nasional lah, sehingga baik di PON misalnya atau di skala-skala nasional itu sudah bisa mulai dipertandingkan. Dan ketika kita gencar untuk promosi di skala nasional, ya harapan kita bisa tembus sampai dengan ke internasional.
2: Amin. Oke deh, kalau Kakak Ruda sendiri ini bagaimana ini, apakah terdapat perbedaan pelaksanaan manatika pada masa dahulu dengan pelaksanaan dengan sekarang begitu? Kalau ada, apa saja perubahan-perubahan begitu seiring dengan perkembangan zaman ini?
3: Baik, secara teknik tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok, tetapi saya lihat dari event yang sering kali dilakukan, memang sudah ada yang namanya wasit, ya, yang notabene dimainkan secara 3 ronde.
2: Oke. Okay.
3: Ya, artinya beda dengan dulu yang tidak ada batasan waktu, tetapi dengan adanya event yang saya lihat setiap tahun diselenggarakan di pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, ternyata sudah ada dia punya batasan waktu. Nah, bedanya di situ, dulu tidak ada batasan waktu. Kapan main siapa yang kalah, ya sudah itu dia yang kalah. Nah, sekarang contoh 1 ronde 3 menit, nah sampai 3 menit teng habis, dari situ maju ronde kedua. Nanti juga ada tim penilai, ya, yang juri.
2: Oke. Okay.
3: Ya, sekarang sudah ada juri, jadi mereka sudah ada patokan-patokan range
2: nilai.
3: Oh, tendang di paha poinnya sekian, tendang di betis poinnya sekian. Tetapi secara aturan baku memang belum ada. Itu yang kemudian kalau kita mau untuk naik level, berarti kita harus ajukan olahraga ini ke, dia masuk ke lebih ke pencak silat. Jadi di bawah naungan IPSI kata pencak silat seluruh Indonesia. Okay.
2: Nah, kalau sudah ada wasit, sudah ada juri, ya. Itu bisa menghilangkan nilai dari nilai tradisional dari manatika itu sendiri atau tidak?
3: Siap. Sejauh yang saya lihat perkembangan ini sebenarnya tidak menghilangkan. Artinya nilai-nilai persaudaraan, nilai sportivitasnya tetap dijunjung tinggi. Dengan mereka sudah melakukan event atau pertandingan, tetap saling berpelukan, saling memaafkan, yang saya lihat di video-video itu. Artinya mau dalam bentuk apapun, tetapi kita dari akademisi mengupayakan sehingga nilainya tidak boleh hilang. Meskipun tersentuh dengan aturan-aturan, tetapi nilai dari manatika sendiri itu semuanya tidak boleh dihilangkan.
2: Oke. Kalau dari Kakak Flo, ini seperti bagaimana peluang manatika ini untuk dikembangkan menjadi salah satu bentuk olahraga tradisional yang dapat dipertandingkan secara lebih luas tanpa kasih hilang nilai karakter dari budaya manatika ini sendiri?
4: Baik, terima kasih kakak. Jadi seperti tadi sudah dipaparkan, sudah ada dengan tim juri, wasit dan atlet. Saya pikir bisa juga dibuat sanggar khusus yang terkait dengan matematika ini ataupun ya ada cabang misalnya di dalam pencak silat misalnya untuk bisa mendapat izin yang secara resmi. Ya, peluang-peluang yang lain mungkin melalui kajian-kajian ya, dan juga festival ini juga menjadi hal untuk menjadi promosi. Sambil kita perlu untuk melihat bagaimana peluang-peluang yang ada juga sambil butuh kolaborasi antar pemerintah maupun dengan masyarakat adat setempat.
2: Baik. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi begitu dari masyarakat adat, dari pemerintah ya. Ini mungkin ada langkah konkret sederhana begitu yang perlu dilakukan oleh pemerintah, sekolah, komunitas dan juga masyarakat supaya matematika ini sudah hanya terdokumentasi tetapi benar-benar kembali hidup dan dimainkan oleh generasi muda saat ini. Khususnya ini, generasi muda Timur Tengah Utara.
4: Jadi ini menjadi menarik ketika dipertandingkan dengan standar-standar yang sudah baik, mulai dari level SD, SMP, maupun di jenjang yang lebih tinggi. Pikir itu menjadi peluang yang sangat menarik. Jadi kita mulai budayakan dari daerah kita sendiri. Setelah itu baru bisa keluar ke tingkat nasional dan sebagainya.
2: Supaya bisa keluar ke tingkat nasional ya. Ini Kakak Rudo, ini bagaimana posisi matematika ini dibandingkan dengan olahraga tradisional lainnya di NTT bahkan di Indonesia dari sisi keunikannya, tingkat kesulitannya dan juga nilai olahraga tradisionalnya ini.
3: Baik, seperti yang tadi sudah sempat dicentil oleh Kakak Flo bahwa memang masing-masing daerah punya keunikan olahraganya sendiri. Contoh seperti tadi sampelnya ada di Flores ada itu atau di Sumba ada Pesola contohnya. Nah di TTU ini sebenarnya memang uniknya adalah olahraga ini tidak saling berhadapan tetapi dia saling membelakangi.
2: Itu tingkat kesulitannya, keunikannya.
3: Jadi,
2: juga
3: bagaimana kita harus bisa melakukan feeling yang baik, feeling yang bagus.
2: Betul.
3: Untuk ketika tendang itu kan harus pada sasaran. Kalau kita tendang kosong tidak kena sasaran, ini kan anggap saja kita membuang energi.
2: Betul.
3: Semakin kita banyak tendang salah, kan energinya semakin terkuras.
2: Bahkan kotong saling baku menghadap. Saya ini pasti tendang salah.
3: Tentu ya, karena apalagi saling membelakangi. Sebenarnya keunikannya ada di situ ya. Pasti yang kita bedakan dengan kabupaten-kabupaten lain.
2: Kemana dengan generasi sekarang di TTU kakak? Masih suka dengan ini permainan tradisional atau sudah jarang?
3: Jadi antusiasme untuk ini sebenarnya generasi muda punya antusiasme yang tinggi. Seperti yang tadi sempat dicentil oleh Kak Dante bahwa penelitian saya dengan Bapak Olan ini coba kita mengintegrasikan olahraga ini ke dalam pembelajaran penjas.
2: Ya,
3: jadi ketika kita mengintegrasikan olahraga ini ke dalam pembelajaran, saya yakin akan efektif juga. Karena nanti di dalam mata pelajaran fisika mereka ada olahraga-olahraga pilihan yang ini juga sudah merupakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
2: Nah, supaya bisa mewujudkan itu. Tapi koton sonde sonde bisa terlepas dari yang namanya tantangan. Tantangan yang dihadapi ini seperti apa, Kakak Rudo?
3: Ya, yang menjadi tantangan kita itu adalah bagaimana membangun paradigma generasi muda sekarang untuk mencintai olahraga tradisional. Dalam hal ini, bukan kemudian kita menolak peradaban atau menolak perkembangan zaman tidak, tetapi ini yang mesti diketahui oleh generasi muda bahwa ini adalah kekayaan kita. Ini yang merupakan membuat kita itu beda dari kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga kita punya ciri lah. Jadi orang omong olahraga, di TTU ada matematika.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Supaya ketika berkunjung ke TTU pas ada event matematika ketika orang tanya bilang itu ada festival apa, Manatika, oh Manatika yang itu.
3: Benar.
2: Baik-baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga, ini kebetulan waktunya sudah membatasi Kakak Rudo dan juga Kakak Flo. Ada beberapa hal ya. Ini betak dari Kakak Rudo dulu ya. Ini mungkin ada rekomendasi begitu, rekomendasi seperti apa ya kepada pemerintah daerah, akademisi, sekolah dan masyarakat ini supaya Manatika terus apa ya dilestarikan dan dikembangkan sebagai identitas masyarakat Timur Tengah Utara.
3: Siap. Baik, sejauh yang saya lihat memang olahraga ini sudah dilakukan tapi belum begitu efektif. Karena tadi disampaikan oleh Keflo bahwa memang olahraga ini dilakukan hanya segelintir atau sebagian besar Kabupaten TTU khususnya di beberapa kecamatan, tetapi harapan saya ini merupakan penciri atau ciri khas kita orang TTU dan mesti di apa namanya penyebarannya sampai di kecamatan-kecamatan lain.
2: Oh, ya. Okay.
3: Dan penyebarannya saya rasa sangat sederhana ketika dieksplorasi dalam pembelajaran.
2: Oke, okay. Oh ya, satu lagi ini Kakak Rudo. Tadi kan sempat dikatakan dari Kakak Flo ada tiga suap raja.
3: Betul.
2: Miomafo, Insana dan juga Biboki. Ini untuk pelaksanaan Manatika ini, apakah semua wilayah Sopraja ini sama cara pelaksanaannya atau ada sedikit berbeda?
3: Jadi sebenarnya pelaksanaan Manatika ini sama, tetapi di wilayah Bibuki, wilayah Insana, mereka tidak melakukan olahraga ini. Nah, kenapa demikian? Memang penyebaran olahraga ini belum sampai pada wilayah itu.
2: Oh, belum sampai.
3: Ya, karena yang tadi saya gambarkan bahwa sebenarnya olahraga ini dia keluar dari Timor Leste, dari Ambenu. Dan penyebarannya itu cukup di wilayah Tunbaba dengan Memafu Timur serta di wilayah Bikomi. Nah, kita harapan kita bahwa olahraga ini bisa tersebar di beberapa wilayah besar di TTU. Harapan kita seperti itu.
2: Karena ini juga menjadi ciri khas dari Timur Tengah Utara.
3: Betul.
2: Begitu. Baik-baik. Kalau dari Kakak Flo sendiri ini seperti apa ini ya yang ingin Kakak Flo sampaikan begitu sebagai pesan dan juga harapan kepada masyarakat TTU khususnya generasi muda ini.
4: Siap. Jadi baik, terima kasih Kakak Dante untuk kesempatannya. Satu hal yang pasti, budaya itu adalah identitas, ciri khas kita. Perlu untuk kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan. Kita belajar dari hal-hal yang sederhana, mulai dari daerah kita sendiri untuk mulai melatih anak-anak, bahkan menarik seperti yang tadi disampaikan, mengintegrasikan di dalam kurikulum sekolah sehingga itu seragam di setiap sekolah yang ada di TTU. Ya, dengan demikian generasi muda yang akan datang juga menjadi corong untuk tetap melestarikan dan mempertahankan identitas kita.
2: Oke, baik, terima kasih Kakak Flo. Kalau dari Kakak Rudo, pesan untuk generasi muda Timur Tengah Utara dan juga kepada masyarakat umum ini tentang keberlangsungan dari Manatika, apa yang ingin Kakak Rudo sampaikan?
3: Baik, pesan saya bahwa kita harus tahu di mana saya berasal dan bagaimana yang kita miliki mesti dibudayakan. Budaya dalam hal ini

0: Jadi MPD selaku akademisi ya, dan juga peneliti olahraga tradisional, dan juga Kakak Florianus Aloysius Nai SPD MPD selaku akademisi dan juga peneliti budaya ya, yang sudah berbagi banyak tentang manetika olahraga tradisional masyarakat Timor Tengah Utara. Sekali lagi terima kasih ya Kakak Rudo, Kakak Flo.
1: Terima kasih banyak
0: malam. Karaten ya. Ya. Baik, Bapak Mama, Kakaknya, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ketemu ngobrolan bersama dengan Kakak Rudo dan juga Kakak Flo. Sesando malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak tiang sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.
1: Aduh, beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
2: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
1: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
2: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketumpuk perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
1: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
2: Sonde usah bikin ribet, toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
1: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
2: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, nanti di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah atau di setengah 9 itu ada sebuah mini drama ya, sebuah mini drama yang mengangkat kisah tentang Adul Ledo dan juga Ndubula yang merupakan legenda ya, cerita legenda dari Pulau Rote. Nah, seperti apa mini drama persembahan dari RRI Kupang tentang kisah Adul Ledo dan Ndubula? Pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: di bulan.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sakini pulau Rote itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, Dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketemu anjing yang setia tuh.
0: Oh he, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini sesuatu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Kelandu, Nusa Kebaa, Nusa Kelelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Kedengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao deng lopak lui lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Dibulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nak katong jalan su.
2: Thank you.

0: Weh, weh, udah bulan.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kanan.
1: Dapat toh.
2: Dapat toh.
1: Itu si bilang nah pasti kena.
0: Dapat toh Indubula. Weh, Indubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong sumang ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, Saudara. Sende apa-apa, karmana? Mardu dolo kok? Oh iya, beta du sumone, terus itu ya kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, aduh ledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini, katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu, ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok, katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama, sambil katong baca cerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Sonde sama yang katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini ataupun saudara perempuan di katong pung kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pung orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara pung kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana?
3: Iya toh. pasti. Mau tanya apa tadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, bapak mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut ketong mau katu mulai supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai.
3: Kemana?
2: Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong dan dong juga bisa belajar dari ketong toh. Kalau begitu ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: Demikian akhir cerita dari Aduledo dan Dubula yang tetap dikenang masyarakat Rote sampai saat ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua. Ini datang mau sampaikan update ya, informasi donasi ya bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 16 WITA itu sudah ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, kemudian pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji, kemudian popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, kemudian ada juga uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku, uang 10 ribu dari Orang Baik, kemudian uang 500 ribu dari Hamba Tuhan ya. Dan kami masih membuka kesempatan ya untuk Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua yang mau berdonasi untuk saudara-saudari Kotong di Flores hingga tanggal 10 September 2026 nanti. Nah, untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui QRIS yang tersedia di media sosial Kotong ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RR Kupang ya, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan dari saudara semua sangat berarti untuk saudara-saudari Ketong ya di Flores. Dan informasi lebih lengkap ya dapat menghubungi Ketong Kakak Nyongki di 0852 3927 5950.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salame, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, karena ada satu lagu yang baru saja terputar. Itu lagu dinyanyikan oleh Kapten Purek, judulnya itu Datang Hilang. Datang terus hilang leh, ya ampun. Jadi datang hanya untuk hilang sa. Lebay jauh-jauh ya. Nah, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, lagu tadi menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Basenggol Salam yang suadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti. Yang mau bergabung terlalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
1: Selamat malam, Pak Lurah.
0: Selamat malam, Ibu RT. Ini dari camat, lurah lai, direktur lai. Beta pun jabatan ke pun banyak lai.
1: Lurah, karena ada banyak sih. Jawab.

0: Iya, jabatan dalam 1 tahun saya kipum banyak lah. Amin. Aduh, Mama RT dari Niki Nik ini kok.
1: Ya, pada RT.
0: Kabar baik kok, Mama Nuban. Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Atau ada informasi apa dari Niki Niki hari ini?
1: Cuaca tetap cerah. Angin juga sudah mulai berkurang, kakak.
0: Oke, semulai berkurang ya. Baik. Kotong di sini dia angin ribu, dia pun hantam tadi ju. Bakas takwa apa le tadi siang?
1: Memang angin tapi tidak terlalu di hari-hari.
0: Kayaknya dia dari Niki-Niki datang di Kupang nih.
1: Capek ini pasti.
0: Payo. Kasih kotong angin kencang nih.
1: Ya, ini dia tidak apa-apa.
0: Aduh, salam buat Bapak Nuban ya.
1: Ya, kakak.
0: Salam buat Bapak Nuban.
1: Dan Bapak Ayu nih, Kak. Dia duduk ini biasa nih, kakak.
0: Oh, jadi Mama hanya Lias, ha? Soalnya bantu.
1: Ada duduk kerja.
0: Sama oh, ada duduk kerja. Juga pikir hanya Lias, ha?
1: Jangan.
0: Berani soalnya bantu, maka Bapak kupas sampai tengah malam.
1: Bapak ada ketawa.
0: Oke, ini beta hibur ini temani Mama Aileen dengan Bapak Aileen pakai lagu yang mana ini? Tadi sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Miring Konde, Cinta Segitiga, Jinamutin Furak, Minta Restu, Ripi-ripi Ate, Malas Cari Baru, Aman Mate, Gonta Ganti, Monehabadahi, dan juga Koi Veto Namuro.
1: Aduh, waktu ada
0: minta
1: dari
0: Sius Otu
1: bisa kok
0: kadang. Sius Otu, tebet son siap. Ini Sius Otu beta alpa, tahan dulu mama.
1: Miring konde, saya bilang.
0: Miring konde, sa?
1: Ya.
0: Mama pakai konde, kok sonde?
1: Ay, jaman now, saya pakai konde.
0: Wih, jaman now, eh? Oh, oke. Okay. Kalau jaman dulu yang pakai,
1: yang dulu ini zaman now ini kita pakai ke janji
0: ke barat kepala barat ah
1: tapi jalan rasa kita nyaman.
0: Oke deh, salamnya buat siapa ini?
1: Pertama buat kakak lagi bertugas. Semangat, doa dan harapan kami semoga kakak tetap sehat juga.
0: Amin.
1: Kakak tetap diberkati dan kuat dari maha kuasa.
0: Amin.
1: Semoga berkatnya kah keadaan keluarga tetap mengalir.
0: Amin.
1: Terima kasih dan berikut buat Bapak dan Mbak. Bapak Dio, ada Kak Joy, Kak Uti, Mbak Jessy, Mbak Poni, Kak Yudon Kaes, Kak Mirki, selamat malam.
0: Oke.
1: Kak Mirki, Kak Teta, Kak Umum, selamat malam dan Mbak Sira juga. Bapak ini, Bapak Nehemia, ada Kak Saka, Kak Rehlan, dan Bapak Kasih, Dek Pura, selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Ada Adi Melangi, Kak Dewi Saro, Kak Karina, Kak Diamantasi, Kak Firdi. Pokoknya salam, kepada Tuhan semua yang lebih panjang.
0: Baik.
1: Semua kita dalam keadaan sehat. Semoga apapun yang dihimpuli tetap Tuhan dijawab dengan cara Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Terus ada pantun.
0: Boleh, boleh. Mana?
1: Ada kasih pantun. Bintang timur jatuh di Kalimantan.
0: Cakep.
1: Bintang kejora jatuh di Tanah Abang.
0: Cakep.
1: Sudah lama putus dengan mantan. Sekarang jatuh di apa aja di pengetulukan.
0: Bapak Aileen, mau berapa karung kupas ini, Bapak Aileen kupas?
1: Aduh, cerita di betul dulu. Agak datang jatuh di ini, buat.
0: Wih, ini mama gombal malam-malam. Bapak Aileen pasti senyum nih,
1: oh.
0: Oke, terima kasih Mama Aileen. Diberkati selalu bersama keluarga.
1: Semoga tetap semangat
0: ya. Oke. Salam, terima kasih ya. Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Selamat malam, kakak datang.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Tari Nomlini, Oe Bobo.
0: Kakak Tari dari Oe Bobo. Sibuk menari iya. Kok kakak, makanya Suane hadir.
2: Sibuk banyak ini kakak.
0: Oh sibuk banyak ya. Sampai-sampai lupa sibuknya sibuk apa ya nih?
2: Ini malah om kandung dong anak menikah, jadi ini pusing ini tong suruh beta di bagian sorong piring.
0: Astaga, ya ampun. Ini kalau tamu banyak berarti sorong piring soalnya habis-habis ini.
2: Itu senakan habis.
0: Baik, semangat kakak. Dan ini kebetulan ya, kebetulan kakak di Oebobo ini di Kupang ya. Besok kok ada acara ya. di RR Kupang.
2: Iya, ada dengar jadi ada bilang mama bilang beta harus mau RI dulu.
0: Harus itu. Ajak mama
2: ketemu dengan beta penyiar ini RI dong.
0: Jangan hanya kasih tahu, saya ajak mama juga, ajak keluarga, saudara dong, semua kawan-kawan dong. Bawa datang sih.
2: Ya, siap. Nanti beta ajak dong son Iko biar beta tip sendiri
0: sa. Pasti dong Iko ah. Ini acara rame ini di sini. Baik. Ini mau dengar lagu yang mana kakak tarik?
2: Yang kontak kok apa itu?
0: Kontak. Apa kontak? Koi Veto Namuro.
2: Son deh yang
0: cinta segi
2: kontak kok apa?
0: Cinta segitiga, jina mutin furak, minta restu, ripi-ripi ate, malas cari baru, aman mate, gonta ganti.
2: Nah itu sudah.
0: Kontak ke mana? Gonta ganti. Oke, yang pertama buat siapa?
2: Yang pertama buat Amadaten yang lagi bertugas, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati. Ada juga Mama Aileen, makasih kesenggolannya Mama Aileen, sehat-sehat ya dengan Bapak Aileen. Ada Opa Miller kalau masuk, nah jangan lupa senggol tari di Oebo. Ada juga Kakak Milky, Kakak Ferry, Kakak Ferdi, Kakak Joey, Kakak Saka, Kakak Odi, Kakak Foni. Pokoknya salam sapurata saka kadaten. Okay. Ini juga baru pantai.
0: Baik. Terima kasih. Kakak
2: kadaten, makasih salam.
0: Salam. Kakak Tari dari Oebobo so bergabung ya. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam. Iya, ini Senggol Kanami siapa di mana?
3: Ya, cuma tadi satu kelima sehantar sekali di hati.
0: Ini Bapak pun password, tapi kita langsung tahu memang Bapak Dion ini. Kabar baik kok Bapak Dion. Amin. Ini malam mau jalan-jalan bisa Bapak rumah duluan lah.
3: Ini orang dulu kata sekitar.
0: Mau pinik-pinik duluan. Oke. Okay. Buat siapa lagi Bapak Dion? Halo Bapak Dion. Oke, sayang sekali terputus ya. Terima kasih Bapak Dion sudah bergabung. Nanti bisa bergabung kembali untuk mengirimkan salam-salamnya buat siapa ya. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Ini jaring yang kakak.
0: Oh jari. Ih pantasan beta halo. Ini Bapak Dion sudah di mana?
3: Putus saya ulang lagi kakak.
0: Susambung kembali ya.
3: Teman-teman.
0: Ini mau lanjut salam buat siapa ini?
3: Oke, sekretaris dari Evo, selamat malam juga. Ada populer, jujur, selamat malam. Ada juga Jody Molte, ada juga Fantastic Capitino, ada juga Bu Abandon Sari, ada Jody Molte, ada juga Tuni di Mutis bersama cekatinya, ada juga kakak itu juga, ada juga Abang John di Serpong juga, ada juga Bung Milky di Serpong, ada Bapak Mie, ada Bapak Angkain juga, ada Mama Maju juga, ada Mama Yesi di Lera Agama. Semua-semua saya kata. yang bantu perempat.
0: Baik.
3: Allah memberkati kita semua dari seluruh kata yang bertugas. Allah memberkati juga.
0: Amin.
3: Baik kita dalam aman, tenteram dan sejahtera.
0: Baik.
3: Buat isi rumah, selamat beristirahat. Allah memberkati kita semua.
0: Oke.
3: Okay. Salam.
0: Terima kasih. Salam ya Bapak Dion dari Hane bergabung ya di Katompolen telepon tapi lewat SMS Perompat RRI Kupang ini. 833499. Halo, selamat malam Mbak Sengkol. Salam.
4: Sengkol dong.
0: Sengkol Suko.
4: Selamat malam Anaet.
0: Selamat malam juga Anaet. Aduh, ini storing kakak. Kakak coba jauh amin sedikit dari radio sudah, monitor. Kakak. Sudah. Begini lebih baik.
4: Oh iya kakak.
0: Kabar baik kok kakak.
4: Iya mana?
0: Amin. Ini kakak siapa? Di mana?
4: Hela Om Moneta Kari kakak.
0: Oh Hela Oma. Hela Hela. Ini. Beta mau bilang
4: sama Moni Anai. Orang Tatari kata
0: Moni Anai.
4: Ya Moni Anai plus Tatari kata.
0: Oke, okay. Abang John.
4: Ya kakak.
0: Baik. Abang John, ini malam mau pi sapa perumah duluan, pi katok sapa perumah.
4: Ini beta langsung salam-salam kata soalnya beta kan bisa dapat lagu le kata.
0: Iya toh, ini mau pi katok sapa perumah duluan.
4: Salam yang pertama buat kakak Dewa yang punya usaha, sisi dia yang punya mentasi, opa miler kau saya yang punya pura. Aduh sabar kakak, kau betul kakak kurang radio dulu kakak.
0: Kalau bukan Najal Nami, cabang depan toh.
4: Sabar kakak. Uh-huh. Sudah kok kakak?
0: Iya, begini lebih baik.
4: Oh iya kakak. Terus ini opa miler kau saya yang punya pura, ini Om Dan yang punya lasi, ini kakak John dan kakak Milky yang punya samplong. Terus ini pun yang punya mutis, mama Jis yang punya lelogama. Terus ini kakak Vindiu yang punya cetas, saka yang punya perisi. Ini kakak Merva yang punya samplong. Terus ini mama Anita yang punya Oceta, kakak Bir yang punya Soe. Terus ini Bapak Dion yang punya Ane. Mama Cantika yang punya Guanino. Kakak Dani yang punya Patululi. Ini kakak Lilita yang punya Batu Plat.
0: Yeah.
4: Ini Nomlin yang punya Olobo. Terus ini Mama Aileen yang punya Niki-Niki.
0: Baik.
4: Mak Ia yang punya Penuti. Kakak Irin yang punya Nefonono, kakak Udi yang punya Kokweu. Siapa lagi? Singkat burung semua saja kakak Daten.
0: Oke, okay, terima kasih Abang John.
4: Yang terakhir buat kakak Daten, sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, shalom.
0: Oke, okay, terima kasih, shalom ya Abang John dari Takari. So, bergabung ya, dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya itu ya. Semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia itu akan hadir lebih meriah lagi melalui konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bersama RRI Kupang pada 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang ya. Jadi selama 3 hari itu bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dan sekitarnya itu akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan juga remaja berbakat. Ternyata seandainya itu saya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang datang bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi catat di pentanggal, ingat di pentanggal, datang di tanggal 26 dan juga tanggal 27 Agustus 2026 di halaman kantor LPP RRI Kupang ya. Mari rayakan semangat merah putih bersama keluarga, sahabat, pasangan, gandengan, kawan-kawan. Pokoknya semua ajak, dapli siapa ajak datang di RRI Kupang untuk melihat ya dan juga memeriahkan ikut merayakan konser ya Amal Merah Putih ya. Nah, konser Amal Merah Putih ini juga membuka donasi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang ingin berdonasi ya berupa uang ataupun barang ya untuk ketemu saudara-saudari yang ada di Pulau Flores ya. Jadi apapun bantuan dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua itu sangat berarti buat ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya. Dan untuk bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau berdonasi berupa uang ya, itu bisa melalui QRIS yang tersedia di media sosialnya RR Kupang, atau yang mau berdonasi berupa barang bisa antar langsung ke kantor RRI Kupang.

Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggalkannya ya semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: Perempat dari Rekoman Suara Budaya NTT. Sudah ada lagi yang bergabung di 8334-99 ini ya, di Kota Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Senggol sih abadah pindah jahat apa yang paling ganteng di
0: mana tapen? Eh, berpikir mana tapen le. Aduh, ini deng kakak siapa dari mana?
1: Mam dek, dari Osau.
0: Mam dek?
1: Iya.
0: Mak dek, sa, mak dek.
1: Mak dek, sa.
0: Jangan mam dek, mak dek. Yang penting jangan lurus-lurus, mak dek. Jangan, no.
1: Oh, mak dek nama aku, toh.
0: Itu kan orang Sabu bahasa, toh. Mak dek kan bahasa Sabu artinya mati. Jadi, ya. Mak dek. Atau mam des, ya. Mam desa su. Aduh, ini kok persoalan nama saya ini.
1: Mana-mana sa.
0: Mama Dewi, kabar baik?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik ya, sudah datang di studio.
0: Amin. Aduh. Ini malam aktivitasnya apa ini?
1: Ay, baru olahraga abang asang dari hari serahat.
0: Astaga tuh, her. Dapat berapa karung?
1: Ay, baru dapat kupas angin makanya 2 bokor.
0: Dua bokor sa?
1: Iya, bokor besar, bukan bokor kecil lah.
0: Oh, berpikir bokor bacicak lah ya. Aduh, mengerti kau sana, tahu kau sana istilah bokor bacicak?
1: Iya, bokor yang ada bacicak-bacicak.
0: Bukan itu, pokoknya bokor-bokor sedang dong.
1: Iya.
0: Aduh, ternyata bokor besar ini ya. Baik, semangat ya. Kakak Dewi. Eh, tapi sekarang asamnya lagi naik harga atau turun?
1: Turun harga.
0: Karena pas dep musim begitu kok.
1: Iya.
0: Ini 1 kilonya sekarang berapa?
1: Kalau di asam biji 1 kilo 6.000.
0: Oke, yang masih ada biji 6.000 1 kilo.
1: Iya.
0: Kalau yang sukupas kasih keluar dep biji.
1: Biji 10.000.
0: Oke. Orang lebih senang beli yang mana?
1: Dong, kebanyakan yang asam ada biji.
0: Oke, asam yang masih ada biji. Ya sudah, kasih itu sudah.
1: Ya.
0: Baik. Wah, laris manis ya asamnya.
1: Amin atas doanya.
0: Ya, oke. Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu apa Karaten?
0: Di sini yang masih tasih 1 cinta segitiga, Jina Mutin Furak, minta restu, ripi-ripi ate, malas cari baru, aman mate, monek.
1: Lagu Sabu kok yang terakhir kok.
0: Mone Habadahi.
1: Oh, Mone Habadahi, Sa.
0: Mone Habadahi, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat Om John, Jamis, gue lebih sesenggol. Selamat malam, Om John. Yang kedua buat Mama Ailin. Opa Miller, ya pura sih gabung kok, Karaten.
0: Belum.
1: Tahu Opa Miller masih pipasi dari mana kok bisa gabung. Buat siapa le? Buat kasaka dia perisi dan bersama-sama kakak dateng.
0: Oke.
1: Okay. Ada pantun kakak dateng?
0: Mana coba?
1: Ada 3.
0: Coba mana?
1: Dua balas Mama Ailin punya tadi biar dengar. Yang pertama, burung darat terbang berpasang.
0: Cakep.
1: Saling menyayang tak terpisahkan.
0: Cakep.
1: Aku mau kita seperti dulu, satu hati, satu tujuan sampai tua.
0: Wih, mama.
1: Ada lagi.
0: Ini kayaknya Bapak Dewi ini lagi senyum-senyum ini.
1: Malam datang bulan bersinar.
0: Cakep.
1: Menemani sepi yang kurasa.
0: Cakep.
1: Andaikah kamu tahu rinduku segunung lebih berat rasanya.
0: Wih, memang sudah mau segunung itu berat, bukan berat, tapi memang berat itu.
1: Angin malam bawa sejuk.
0: Awi masih ada, cakep.
1: Bintang bertabur indah sekali.
0: Cakep.
1: Kalau kamu tanya aku butuh apa, jawabnya cuma kamu di sisiku.
0: Wih. Bapak Dewi.
1: Ya.
0: Yang senyum mau Bapak Dewi.
1: Waktu ada santai antara kata-kata.
0: Baik, oke, okay. Terima kasih, ya.
1: Ini besok ada acara di studio kok.
0: Bukan di studio, di halaman depan sini.
1: Iya, gue dengar karena kakak Nur ada kastau, baru-baru datang dari kastau.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Kalau jalan-jalan datang Kupang, nah ingat, singgal.
1: Itu dari jam berapa sampai jam berapa kak datang?
0: Dari sore.
1: Oh sore.
0: Jam 4 ya sampai selesai. Besok, selesai pokoknya tanggal 26-27 itu, selama 2 hari.
1: Oh kalau 26 bisa nanti, 27 pemeluncur.
0: Oke deh, bye.
1: Ya.
0: Baik, terima oke, kasih.
1: Kadang, selamat bertugas pulang, hati-hati di jalan. Salam buat punya adanya bersama Kenuna sementara pantai kadang.
0: Oke. Okay.
1: Makasih salam, selamat malam.
0: Terima kasih, dadah ya. Mam Dewi dari Oesao bergabung di 833-499. Kalau di WhatsAppnya perempat itu, malam baik kakak, salam untuk mama dan adik Anissa di Etnana, salam sayang. Terima kasih. Kembali terima kasih juga yang punya nomor 3823 ini ya. So bergabung di WhatsAppnya perempat RR Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Halo, selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam juga Ma Erni.
2: Apa kabar Kak Date?
0: Terlalu baik Ma Erni. Ma Erni sendiri ke mana? Leko juga.
2: Leko-leko.
0: Amin. Iya, Ma Erni, mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat pendengar setia yang di Nepo Nono, ada Bapak Nicholas Beni, ada Kak Fat, Kak Epa, Adik Nadin, ada Bapak Yoel, Arlin, dan Ardiki. Terus yang kedua buat Abang John di Takari, Kak Joy Malutenga, Mama Aileen, Mama Jesse, Kak Poni Mutis, Kak Ferdi, Kak Redman, Kak Yufen, Kamil Kicantong, Opa Miller, Kak Udin Kofeu, Kak Saka, Bapak Marie, Kak Nana, Kak Cecilia. Dan yang terakhir buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Mau dengar lagu yang mana, Ma Erni?
2: Minta restu, sa.
0: Minta restu, oke. Okay. Terima kasih, Ma Erni.
2: Ya, makasih.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Ma Erni ya, dari Nevo Nono su bergabung ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo. Iya, dengan siapa malam, dari mana?
3: Karoga.
0: Selamat malam, Ju.
3: Malam, Karoga.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa dari mana?
3: Dari Tova.
0: Tova. Betson kenal. Betson kenal karena beta bukan Rogan.
3: Ini hilang muncul, ini yang sontau lah.
0: Soket sinyal sa hilang muncul, hilang muncul.
3: Wah, main Denny gas mau masuk mau kita berampas ramen.
0: Yang penting jam baru iso.
3: Itu sudah main darahnya biasa son baru.
0: Oke, okay. Biasa kan begitu toh. Kalau sampai pukul rampas tuh maka dapat saling baruin.
3: Ini ya, Karo kadaten lah saya bilang Karo kan.
0: Ini harus
3: Karo kan saya bilang kadaten.
0: Ini beta harus kasih hukuman kok.
3: Dihukum dengan berlutut.
0: Ah jangan terlalu ringan itu.
3: Oh, karma no dihukum.
0: Hukumannya itu ini Pancasila saat ekotong pas di bulan Agustus nih.
3: Oh, selesai contoh Pancasila ini.
0: Berarti?
3: Kadaten.
0: Harus? Iya, Mama. Oh. Bagaimana, Mama?
3: Karma nalai.
0: Oke, deh sudahlah, lupakan sah itu hukum-hukuman.
3: Kadaten.
0: Iya.
3: Ini apa, noh?
0: Apa-apa.
3: Selamat malam buat Kadaten.
0: Dipikir ada mau ngomong apa kok?
3: Tidak tuh, news berkati selalu.
0: Amin. Temo salam kasih siapa ini?
3: Salam-salam buat orang rumah, ada Tania, ada Bapak Robin. Salam buat tadi Ma Erni, Ma Dewi, Mbak Cantika, Ma Jesse, Opa Miller, Bapak John, Bapak Melki, Ma Anita, Semua sate, Mwende ini kadang juga baru masuk India ke orang
0: lupa-lupa ingat lupa ini juga. Lupa, ya. Lupa, lupa, lupa.
3: India tak pernah nikah.
0: Oke, terima kasih, Maelda.
3: Lagu apa?
0: Ikutan Mama.
3: Ya, oh.
0: So lupa, Bita le mau minta lagu. Iya.
3: Tuhan berkati.
0: Amin. Salam, Tuhan berkati juga Maelda bersama keluarga ya. Kita dengar lagi dua lagu yang mau datang hadirkan, yang mau datang putar ada salah satu lagu dari daerah Sabu dinyanyikan oleh Kakak Darson Korololo. Mone Abadahi.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perambat dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan datang terima lagi yang super gabung di Ketempung Line Telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ju. Hela mamat da'a bapak tanah.
1: Hela mamat da'a.
0: Iya. Minami bapak tanah.
1: Iya, saya.
0: Oke, ada bye-bye.
1: Ada bye-bye, sama.
0: Karmana ini hari, Pan Muti? Aman?
1: Biasa-biasa, saya rame mati. Karena ini hari libur.
0: Oh iya, betul. Rame?
1: Rame mati, manusia terlalu di Pan Muti.
0: Oke.
1: Bagoyan, roba. Ini salon di auto pemberdoba goya, mati.
0: Tapi jangan buang sampah sembarang. Biasa kan kotong begitu toh?
1: Ada, kumpul-kumpul di tempat sampah.
0: Oh, dong kumpul memang di tempat sampah.
1: Iya.
0: Hai, mantap kalau begitu.
1: Iya.
0: Baik, supaya najaga kebersihan begitu toh, bapak?
1: Iya.
0: Dan
1: bapak desa sudah siap memang tempat-tempat untuk kumpul-kumpul sampah.
0: Oh, sudah siap tempat sampah memang.
1: Iya.
0: Wah, mantap kalau begitu. Iya. Oke deh, berarti memang tetap dijaga di kebersihan ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu ya. Bapak Maie mau dengar lagu yang mana ini?
1: Ada lagu timur toh.
0: Lagu apa?
1: Lagu Timur.
0: Lagu Timur ada. Koi Veto Namuro.
1: Oh, kasih lagu Timur.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya ini Bapak Dion di Hani. Ini Abang Jo Takari. Natalia Takari. Terus kakak apa? Dan Ervan di Ekateta. Tadi Lelita di Batuplat. Kakak Tari di Ibabo.
0: Iya.
1: Ini Om Sony, kok Om Tony di
0: mana? Om Tommy.
1: Ah, Om Tommy juga. Terus Opa Miller.
0: Iya.
1: Terus Mama Erni di Nevonono. Terus Mama Aileen di Niki-Niki. Mama siapa lagi di Oesau tadi?
0: Di Oesau, Mama Dewi.
1: Nah, Mama Dewi di Oesau, Mama Dewi di Logama. Om Ako di Manuvelo.
0: Iya.
1: Opa Sila di Sumate. Terus siapa lagi?
0: Ayo, siapa lagi? Ingat-ingat.
1: Ini Milky di Camplo.
0: Oke.
1: Ikan jasa untuk semua-semua sudah yang bergabung di Frongfat.
0: Baik, terima kasih Bapak Maie.
1: Dapatkan satu dari Sabu, bisa kok.
0: Ke mana?
1: Ada patah satu dari Sabu, boleh.
0: Oh, pantun. Oh, boleh.
1: Ribu-ribu bintang di langit, jatuhlah satu di kamar mandi. Ribu-ribu nona di desa, tanya salah satu yang menjadi kawin.
0: Mantap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Bapak Maie ya. Sebagai gabung di 833-499. Salam, salve, dan selamat malam kakak ini dengan Veronica VK di OLB Ba. Mau kirim salam buat orang-orang rumah yaitu Bapak Maxen, Mama Maria, Bapak Hanis Utan, dan Mama Tersia ya, adik Yulita. Dan untuk kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati selalu, amin. Terima kasih ya kakak Veronica di OLB Ba yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Malam juga kakak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Malam dengan Bapak.

0: Bapak Ma Iye dari Panmuti Nolbaki.
1: Salam kenal dan Bapak Kamiye. Kalau masam siapa Bapak Kamiye si Oleh Oh.
0: Siapa lagi? Halo Bapak. Iya, Bapak Tobias. Oke, nanti Bapak Tobias boleh coba lagi ya di ketemuan telepon ini 8334199. Nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua. Untuk itu pantau terus Pro4 FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih bersama Daten di Sasando Malam. Dan kau tahu masih di Basenggol Salam Perempatan dari Kupang untuk sesi kedua yang menemani semuanya sampai di jam 8 malam nanti. Yang mau bergabung masih terlalu bisa, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Kotompong line telepon 8334199, kemudian di WhatsAppnya Perempat. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Jeket dong.
0: Hai, angin dingin, Kakak.
1: Nah, Kakak pembaju putih sako.
0: Beb pembaju putih.
1: Ha.
0: Son tahu su di mana beb pembaju putih ini?
1: Nah, sepatu tidak Kakak.
0: Itu juga su ini buang Kakak.
1: Betak, nah ini selimut sa.
0: Betaku ada minta-minta nak jadi beta su buang.
1: Salam.
0: Selamat
1: malam Kadaten.
0: Iya, selamat
1: ini dengan
0: malam
1: Kakak. Juga. Ini dengan Kakak pun saudara angkat namanya Miller Kause. Hmm. Dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Mulafa, Kota Kupang.
0: Iya, kabar baik kok.
1: Fine, fine, and leko-leko, melole-melole, iya, no time for problem.
0: Mantap kalau begitu.
1: Karena itu subasa semua, toh Kakak.
0: Oke deh, ini malam mau dengar lagu yang mana di sesi kedua nih?
1: Ada lagu apa, Kakak sayang?
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Mora Ate Ine, kemudian ada juga yang judulnya Tarada, Apa Kabarmu, Pasue, Takdir, Ine Kenam Nau, Ina Adonara, dan juga Kami Tau Gago.
1: Ina Kenam Nau.
0: Ine Kenam Nau.
1: Kenam Nau. Okay. Itu berarti ada ingat ini orang tua atau mama.
0: Baik, baik. Oke, ini masalahnya buat siapa?
1: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Beta punya Kakak Daten sehat, eh.
0: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati Kakak. Pulang hati-hati di jalan. Damai dan cinta kasih Tuhan menyertai Kakak di jalan nanti. Hingga sampai di rumah dengan bahagia bersama Nathan di rumah.
0: Amin.
1: Nah, berlanjut salam suka kesayang, eh.
0: Silakan, silakan.
1: Salam yang pertama ini orang jauh dulu. Itu ada Mama Frante di Nefokoko, Mama Erta di Taimaman.
0: Okay.
1: Ada Bung Melki di Camplong, Abang John di Takari. Mama siapa yang bisa lupa nih? Mama Erni dari Nefo Nono, Kakak. Yep,
0: betul.
1: Mama Erni dari Nefo Nono, selamat malam. Ada juga ini Mama Aileen, Mbak Ani siapa? Kokveu dari Kokveu ni Kakak Odi ya?
0: Iya, Kakak Odi.
1: Iya, bilang Kakak Odi tambah ganteng bila mau kasih Kakak ini madu kok.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Madu hitam bilang kok. Kakak Odi, selamat malam, Tuhan memberkati ya. Ada Papa aku di Manovelo, semoga sehat selalu. Siapa lagi? Mama Marlin dan Papa Charles di Kota B.
0: Oke.
1: Ini Kakak, ini Ferry di Ankain kalau tidak salah kok Kakak.
0: Betul.
1: Anak Kakak Herman juga di Ankain. Kakak Natalia juga di Takari. Dan yang terakhir untuk ini siapa lagi? Oh ya, untuk ini Mama Erta di Mama Erta tadi susah. Mama Erta di Taimaman sekak.
0: Iya.
1: Oh sudah. Dan yang terakhir untuk ini siapa? Oh, Nyong ini Nyong Besana dan Bapak Peu di Sulamu sekak. Dan Kak Ibu Resmi Leker. Ada di Binilaka kok Kakak?
0: Iya.
1: Dan Maie di Panmuti. Yang lain biar besok sekak.
0: Oke.
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
1: Jauh di mata dekat di hati. Jauh di rindu dekat di doa untuk Kadaten. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan yang baik.
0: Amin.
1: Salam indah penuh santun. Miller Kauses, keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Mulafa, Kota Kupang. Salam.
0: Salam, terima kasih ya buat Opa Miller ini dari Oipura, so bergabung. Kalau di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Halo, selamat malam, Om Adate.
0: Iya, selamat malam, Ju.
2: Salam.
0: Senggol Suko, Mam Honi.
2: Iya, Bap Honi.
0: Iya, kabar baik kok, Mama Jessy.
2: Kabar baik-baik.
0: Iya, ini malam? Mau salamnya buat siapa ini?
2: Lagu dapat ke
0: Sonde. Oh, dapat, Mama. Mau dengar yang mana? Mora Ati ini?
2: Mau potong lagu, kenapa?
0: Aduh, ini sudah jalan jauh berbesok nih, kasih lagu nih kayaknya repot di perusahaan.
2: Yang penting layan yang dahulu dong.
0: Di sini ada Morate Ine, Tarada, Apa Kabarmu, Pasue, Takdir, Ina Adonara, Kami Tau Gago.
2: Yang pertama, itu depan arti apa?
0: Morate Ine.
2: Iya.
0: Aduh, ini bahasa Bajawa, Mama.
2: Oh, naganti, Apa Kabarmu.
0: Mora Ati ini nih, kalau ini kalau tidak salah ini ibu, kalau tidak salah iya. Ibu. Ya mau yang mana? Apa kabarmu?
2: Iya, tidak, yang pertama.
0: Oh, yang pertama saja.
2: Ya, kita okay. Dengar lagu.
0: Baik. Salamnya? Bajawa, lagu Bajawa. Iya. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat Amadaten, semangat selalu, sebentar pulang hati-hati di jalan, salam berdinasana dan kita pencucu, kita anak
0: ya. Iya.
2: Mungkin sudah tambah besar
0: ya? Oh, sudah dong. Semua rayap lay.
2: Iya.
0: Taruh di kereta nih, di pembalar ini.
2: Sudah, itu pasti seperti dulu. Siapa begitu?
0: Baik.
2: Pasti dulu bapak begitu.
0: Kayak di kereta. Biasanya mau jawab iya. Oh. Aduh, beta sudah bilang iya leh.
2: Dekat bapak,
0: mama
2: itu.
0: Oke.
2: Itu dekat bapak itu. Ya, tetap semangat. Tuhan berkati. Amin.
0: Amin. Baik.
2: Ikut buat Papa Maia, Papa Miller, sama Maile di Niki-Niki, bersama bapak yang lagi kupas asam rendah sudah kok istirahat sudah. Bapak Aileen, kalau Mama Aileen tidak bantu, tidak simak, kenapa dia tidak sekasih Mama Aileen? Itu Mama Aileen hanya urus radio sama.
0: Terus Mama Jessy sonde na?
2: Mama Jessy sonde, kan kita di sini asam, kita mesti kampung. Nah. Di sini orang pasang, kita sonde sembarang ambil.
0: Oh, sonde sembarang ambil.
2: Kita kena pasang, kena denda.
0: Oh, kena denda ya di situ ya?
2: Iya.
0: Baik, baik.
2: Harus kasih tahu Tuan Asam, tapi Tuan Asam itu uang dari kita tidak bisa.
0: Kalau ame-ame kayu api dong, kayu bakar dong, soalnya apa?
2: Api di sekarang dilarang, di hutan, di kintal-kintal rumah tidak boleh.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Kedapatan benda.
0: Yang penting minta izin duluan kasih tahu ya.
2: Di hutan tidak bisa, hutan ampupu sudah dilarang.
0: Iya, iya betul. Karena itu kan hutan ampupu kan itu hutan penghasil madu juga ya.
2: Iya. Sekarang juga sudah buka pariwisata di sana, jadi sementara ada buat ini rumah pohon.
0: Oh, oke, okay. Semoga sonde ini ya. Maksudnya sonde merusak ini habitat di sana ya.
2: Iya, itu tidak boleh. Yang macam binatang itu tidak boleh ambil.
0: Ya, maksudnya iya. Kayak subuka untuk pariwisata begitu, semoga tetap menjaga kelestarian alam begitu ya.
2: Itu ke depan kalau amat tinggal nanti bisa singgah di rumah pariwisata rumah pohon.
0: Iya, itu. Dan satu lagi. Satu lagi, kalau subuh ke tempat pariwisata di rumah pohon itu, jangan sampai meninggalkan sampah di sana.
2: Iya, pasti ada tata tertibnya di sana.
0: Betul, harus. Pokoknya harus kasih denda betul-betul yang buang sampah sembarang nih.
2: Yang datang di pariwisata di rumah pohon itu nanti bawa karang, kita isi sampah-sampah.
0: Betul. Suruh memang... Pulang nak bawa kembali ini sampah, tapi buang di tempat sampah.
2: Ya, boleh.
0: Oke. Okay.
2: Nah, salam sudah. Kita selalu salam masuk di omong.
0: Silakan, silakan. Mau salamnya buat siapa?
2: Ini Abang John bisa cari. Ya, Abang John ini kasih kurang volume radio, aku kasih volume radio. Berikut buat Mama dari Pasir Panjang, Mama dari Eva, ada Bapak Eto Omon.
0: Iya.
2: Terus tadi siapa yang baik? Satu lagi. Lupa tadi.
0: Bapak siapa tadi ya? Bapak Tobias, ada Bapak Tobias.
2: Iya, Bapak Tobias. Hilang-hilang. Baru muncul kita selupa. Itu Mbak Isira justru hilang. Contoh di Malaysia mungkin.
0: Oke.
2: Mama harus di Leboko, bahwa saudara yang lagi pantai di sekitaran dari Logama. Kita satu persatu dan salam tetap rata sudah.
0: Baik.
2: Kamaraten, semangat selalu. Terima kasih, Shalom.
0: Terima kasih, Shalom ya. Mama Jesse dari Logama sudah bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang berada putar ini. Ada satu lagu dari daerah Semau dinyanyikan oleh Kota Muka Ika Botpong dengan judulnya Ineka Namnam.

Nyanyian oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Wih, kakak, lihat ini dong. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

0: Perempat dari Kupan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan datang coba cek dulu di ketompung WhatsAppnya Perempat dari Kupan. Oke, sambil menunggu ya Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Datang terima dulu di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Sama Nana Nomleni di Ayokvani,
0: Kak. Kakak Nana Nomleni, kabar baik?
1: Kabarnya di sini ada baik.
0: Baik, oke. Ini hari ke mana di Ayokvani sendiri?
1: Ini hari panas. Sekarang musim panas, jadi di sini gak panas.
0: Musim panas ya. Terus sekarang lagi musim apa lagi? Selain musim panas nih, maksudnya ke jangan sampai ada musim asam. Iya, sekarang kan lagi musim asam. Di situ juga sama berarti ya.
1: Di sini tidak ada asam.
0: Oh, di sini sudah ada asam.
1: Iya, kalau di kayaknya di tempat lain, Takari, di Benak dan lain itu yang ada asam. Terus kalau kami di Ayokvani tidak kebanyakan asam. Kalau musim kami itu musim kemiri.
0: Oh, musim lebih banyak kemiri.
1: Kemiri.
0: Sekarang lagi musim.
1: Tidak, itu musim kemiri itu bulan November Desember.
0: Oh, November Desember baru bisa dipanen ya. Oke, luar biasa. Baik, selain kemiri, mungkin ada tanaman yang memang menjadi ciri khas dari sana juga ini. Yang lebih dominan lah selain kemiri.
1: Ya, kalau hasil tanaman itu tanaman umur pendek itu yang bawang
0: kan. Bawang.
1: Iya, dan hasil tanaman yang lain.
0: Baik. Oh, oke.
1: Kalau musim begini, kalau bawang putih itu masih belum cabut, belum panen, nanti bulan September baru cabut atau bulan Oktober baru panen begini.
0: Oh, oke. Satu atau dua bulan lagi baru bisa dipanen, eh?
1: Iya, kan ini masih segar daunnya.
0: Iya. Kalau mau dipanen itu kau lihat dari depan daun, kok? Atau hitungan bulan begitu?
1: Untuk bawang itu kita tanam 3 bulan baru kita bisa panen.
0: Oh, 3 bulan baru bisa panen ya. Sekalian lihat dengan depun daun. Cuma kalau depun daun semulai apa?
1: Kalau daunnya sudah kuning kering itu baru kita bisa cabut.
0: Oh, oke. Baik. Baik itu bawang merah maupun bawang putih ya?
1: Kalau bawang merah tidak sampai 3 bulan. Paling lambat itu 2 bulan kita bisa panen.
0: Oh, yang penting siram, perawatan ya.
1: Ini kalau musim begini, kalau kami tanam bawang merah, bawang putih itu tidak bisa pakai ini siram, itu kan air hujan.
0: Oke.
1: Iya, dari bulan 4 sampai bulan 7 itu kan masih hujan, jadi kita pakai air hujan. Kalau kita sudah tanam dengan ini bulan, ya pasti kita pakai siram.
0: Iya. Oke, baik. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih informasinya ke Kenana. Ini mau salamnya buat siapa?
1: Bisa dapat lagu kok.
0: Lagunya boleh, mau dengar yang mana?
1: Di list ya kak.
0: Di Bepun List tuh yang beta siap. Ada yang judulnya Tarada, Apa Kabarmu, Pasuwe, Nona Pung Senyum Lesung Pipi, Takdir, Ina Adonara, Kami Tau Gago.
1: Nona Lesung Pipi.
0: Nona langsung pipi, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Iya, salam pertama buat Kemi di Rote, Oma Selutan dan Pagi, Maglen di belakang Mata Jendana, Mama Beri Pasir Panjang, Mak Beri Nambini di Asasi Keluarga, Oma Endang di Cabang Arnama, Opa Imi di Silo, Mama Anita di Wateta, Bu Fendi Takari, Bu Fendi di Wateta, ini Pak Yusan Kas Fatu Feno, Mama Fono di Mutis, ini Buruh di Kapan, Kailan Keset Nana, Ma Azlas dan Nana, oh iya, Mama Gisi Leloka, Mama Madi di Gistumara.
0: Oke.
1: Borong buat semua-semua, ucapkan selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik.
1: Dan spesial buat Kak Rogan, selamat malam.
0: Bebatok so. Teka Kak Rogan ini hari libur, nah. Bebatok so. Oke, terima kasih Kakak Nana.
1: Iya, makasih Kak Rogan.
0: Kakak Rogan, lai.
1: Aduh, Tuhan ampun. Gak dapet.
0: Oke deh.
1: Tahu lah, tapi saya ada bareng-bareng di tempat tiro kadang ini semua sono.
0: Baik, terima kasih Kakak Nana. Terima kasih ya Kakak Nana dari Ayovanus bergabung ya di Ketempung Line Telepon ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan lupa besok hadir ya di halaman depan RR Kupang jam 4 sore sampai selesai ya. Karena selama 2 hari dari tanggal 26 besok sampai tanggal 27 itu ada konser Amal Merah Putih ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan konser Amal Merah Putih ini akan menampilkan ya pegelaran seni budaya dan juga kegiatan-kegiatan lainnya ya, dan juga membuka open donasi ya, membuka donasi juga buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau berdonasi buat ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya. Dan open donasinya itu berupa uang ya dan juga berupa barang ya. Kalau berupa uang itu Bapak Mama dong bisa melakukan transaksi lewat QRIS ya yang tersedia di media sosialnya RR Kupang, atau yang mau berdonasi berupa barang dapat diantarkan langsung ke kantor RR Kupang ya. Mau antar, antar besok ya, karena sekalian juga bisa datang turut memeriahkan ya konser Amal Merah Putih ya, dimulai itu jam 4 sampai selesai. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: malam Kak Gatet.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, Kakak Ferdi.
2: Iya.
0: Kabar baik kok.
2: Kabar baik.
0: Kakak Ferdi jangan lupa besok kok.
2: Iya.
0: Jam 4 sampai selesai nah.
2: Iya.
0: Oke. Ini Kakak Ferdi mau dengar lagu yang mana?
2: Yang nomor 1.
0: Nomor 1. Nomor 1. Tarada.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Kak Daten, sama-sama bertugas. Terus yang pertama buat Kakak-kakak Periti, Kakak Revan Selamu, Kak Rafin Eka Teta, Tutan Takutenu, Kodi Boteu, Mama Irni Mipu Nono, terus Tari Waibobo, Kak Yuki Jamplong, Adik Desna, Teko, selamat malam bersama Bapak dan Mama, selamat malam juga. Ada di Camplong juga.
0: Baik.
2: Terus buat Bapak Alaseran, Kak Joyce Molteng.
0: Oke.
2: Singkatnya, semua sah.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam Kakak Ferdi dari Merdeka ya. So, bergabung di 8334-99 kau dengar lagi dua lagu yang meratim putar. Ada satu lagu dengan judulnya Nona Pung Senyum Lesung Pipi.

0: Lompat tali atau oleh masyarakat NTT dikenal dengan tali merdeka merupakan permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dimainkan anak-anak perempuan. Aturan permainan lompat tali pada umumnya yakni menggunakan tali yang dibuat dari sambungan karet gelang dan panjangnya sekitar 3-5 meter. Dimainkan minimal 3 orang atau lebih, di mana 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet. Ketinggian karet bertahap dan makin tinggi, dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, kepala, 1 jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan terakhir seacungan tangan ke atas sebagai ukuran lompatan tertinggi, yang disebut sebagai merdeka. Dari ketinggian mata kaki hingga bagian pinggang, pemain harus melompat tanpa mengenai karet. Jika menyentuh karet, maka pemain gugur dan digantikan oleh si pemegang karet. Jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan, maka permainannya akan diulang dari awal. Permainan tali merdeka tidak hanya sekedar permainan biasa, namun permainan ini dapat melatih daya tahan, kelincahan, dan kerjasama tim.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Senerasai, Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua. Beta pun kebersamaan untuk temani semuanya di Basenggol Salam sampai di sini sah, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang, ya. Nanti ketemu besok lah ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua. Beta juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua. Setelah beta pamit juga, jampi mana-mana dulu karena datang itu masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu terbaik dari kota daerah NTT dan juga dari timur Indonesia, ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Bunda NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa untuk hadir besok juga ya Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua, karena besok itu ada konser Amal Merah Putih di halaman depan RRI Kupang dari jam 4 sampai selesai, ya. Ingat besok dan juga di tanggal 27, jadi selama 2 hari 26-27 itu Bapak Mama dong bisa ikut ya meramaikan keseruan dari konser Amal Merah Putih, ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus Doera Hela Ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prombat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dan juga bahagia untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Ada Beta Kristen yang menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Dan di ini pagi, ketong akan mengawali aktivitas dengan musik religi Hindu dan nanti akan ada mimbar agama Hindu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah, kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum memulai renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.

Engkau sebagai guru Brahma, guru Wisnu, guru Siwa, sebagai sang pencipta, pemelihara pengetahuan yang menghancurkan benih-benih kebodohan batin. Ku persembahkan penghormatan kepada guru yang agung sebagai gurunya alam semesta. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi Bapak, Mama, Opa, Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, yang terkasih, saudara-saudari yang diberkati oleh Brahman dan Bapak Ibu Umat Sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, kembali bersama saya Penyuluh Gusti Ayus Karmiasih pada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya pada kesempatan hari ini untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema Brahmacari atau masa menuntut ilmu dan membentuk karakter. Dalam ajaran Hindu dikenal adanya catur asrama, yaitu empat tahapan kehidupan manusia. Yang pertama, Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, dan Bhikshuka atau Sannyasa. Salah satu tahap yang sangat penting adalah Brahmacari asrama, yaitu masa seseorang menuntut ilmu, membangun karakter, serta mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan dengan baik. Brahmacari tidak hanya berarti belajar di sekolah atau memperoleh pengetahuan akademik. Lebih luasnya lagi, Brahmacari merupakan masa untuk mendidik pikiran, membentuk perilaku, memperkuat disiplin, dan menanamkan nilai-nilai dharma. Pada masa Brahmacari, seseorang hendaknya memiliki semangat belajar. Ilmu pengetahuan merupakan bekal yang sangat penting dalam kehidupan. Namun, ilmu tanpa moral dapat disalahgunakan. Karena itu, pendidikan harus belajar, berjalan bersama dengan susila dan dharma. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang Brahmacari dapat menerapkan ajaran tersebut dengan cara menghormati guru dan menghormati orang tua, rajin belajar, menjaga perkataan, bertanggung jawab terhadap tugas, memilih pergaulan yang baik, serta menggunakan ilmu yang diperoleh untuk membantu orang lain. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 34, Sri Krishna mengajarkan pentingnya pengetahuan melalui sikap hormat, pelayanan, dan bertanya kepada mereka yang memiliki pengetahuan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menuntut ilmu diperlukan kerendahan hati, kesungguhan, dan rasa hormat kepada guru. Guru bukan hanya seseorang memberikan pelajaran, tetapi juga menjadi panutan agar peserta didik mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Oleh sebab itu, hubungan antara guru dan siswa hendaknya dilandasi rasa hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab. Brahmacari juga merupakan masa untuk mengendalikan diri. Anak-anak dan generasi muda perlu
belajar mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam hal ini, Trikaya Parisuda menjadi pedoman penting berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Jangan sampai masa muda hanya dihabiskan untuk kesenangan sesaat. Gunakan masa belajar untuk mengembangkan potensi membaca, bertanya, berlatih, berkarya, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Masa Brahmacari adalah masa yang sangat berharga. Apa yang dipelajari dan dibiasakan pada masa ini akan menjadi bekal untuk menjalani tahap kehidupan berikutnya. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, rajin belajar, tekun berlatih, hormat kepada guru, berbakti kepada orang tua, serta selalu berpegang teguh pada ajaran Dharma. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang berkarakter, berbudi luhur, memiliki srada dan bakti, serta mampu memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kecerdasan, dan ketekunan hati kepada kita semua dalam menuntut ilmu dan menjalankan ajaran Dharma. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Suksama Parama Acintiyai Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

Hidup ini ibarat menaiki sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus berjalan. Albert Einstein.

Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tablo.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Program Relawan Rote Mengajar 2026 dinilai menjadi ruang kolaborasi untuk membangun sumber daya manusia sekaligus membuka wawasan generasi muda di Kabupaten Rote Ndao. Salah satu relawan dosen Universitas Citra Bangsa Kupang, Dr. Lani Isabella Dwi Syahri Koro, mengatakan bahwa ia terinspirasi mengikuti program tersebut meski dirinya bukan berasal dari Rote. Lani mengatakan dirinya mengetahui program Rote Mengajar dari sahabatnya. Setelah mengikuti sejumlah pertemuan melalui Zoom dan pembekalan di Kota Kupang, dirinya semakin yakin untuk terlibat sebagai relawan. Menurutnya program tersebut menjadi wadah untuk mengajak diaspora maupun masyarakat dari luar Rote ikut berkontribusi membangun daerah. Dalam kegiatan Rote Mengajar, Lani memberikan materi kepada siswa SMA Siloam dengan menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, yang mendorong para siswi untuk tidak menjadikan latar belakang maupun keterbatasan sebagai penghalang dalam meraih prestasi, baik di bidang pendidikan maupun karir. Beralih ke informasi berikut, generasi muda di Kabupaten Rote Ndao mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rote Hospitality Academy yang berlangsung di Nihi Rote Desa Boa, Kecamatan Rote Barat. Program RHA memberikan pembekalan kepada peserta melalui pelatihan bahasa Inggris dan pengenalan ilmu perhotelan. Keterampilan tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dara dong semua. Ini pagi tenang teduh ya di seputaran Tompelo 8 Sone Ba Angin. Dan di ini pagi ketong akan bapote. Jadi bapote tentang cagar budaya. Tong tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini kan punya banyak sekali ini ya cagar budaya peninggalan leluhur.

dan sampai saat ini bagaimana upaya pelestariannya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga.

Tanpa sepengetahuan Minifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Manny dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Manny Fon, lalu berubah menjadi Manny Po.

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama bersaudara masih di Babote ini pagi ya. Apa kabar buat yang ini pagi masih mulai sibuk ya, bukan masih tapi mulai sibuk dengan segala aktivitasnya. Pagi-pagi orang Kupang bilang semulai tas sibuk ya. Dan beta berharap Bapak Mama dong di ini pagi sehat-sehat, bahagia selalu ya. Ya, kalau bicara soal cagar budaya, data yang disampaikan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur ya. Di NTT sendiri itu ada sekitar 1412 cagar budaya. Itu data di tahun 2014 ya, dengan kategori benda, bangunan, struktur dan juga situs. Namun minus kawasan jika mengacu pada pengertian cagar budaya, kata dari pamong budaya ahli muda ya, anak Agung Gede Warmadewa. Nah, Bapak Maba, saudara dong semua, selain cagar budaya, Nusa Tenggara Timur dikatakan juga memiliki sejumlah objek yang diduga cagar budaya. Jadi cagar budaya dan juga objek yang diduga cagar budaya ini tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Pulau Timor, Flores dan juga Sumba. Jadi dikatakan bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT itu punya tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk mendata bahkan melakukan studi konservasi terhadap keberadaan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya. Karena beragam permasalahan yang ditemukan ya. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau bicara soal cagar budaya, kira-kira di tempat tinggal ataupun di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara, adakah situs ataupun bangunan ya, atau bisa dibilang seperti struktur atau benda yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, atau ada juga yang masih ditetapkan sebagai objek yang diduga sebagai cagar budaya. Disilahkan sampaikan komentarnya, dan menurut Bapak Mama, Bapak Saudara, apa yang perlu kita lakukan ya ketika menemukan situs-situs ataupun bangunan-bangunan atau benda-benda atau struktur-struktur yang disebutkan sebagai cagar budaya ataupun objek yang diduga cagar budaya ya. Karena kan kalau misalnya kita ketemu barang-barang ataupun ketemu situs-situs bangunan-bangunan yang sudah lama sekali, yang ada berdiri sejak Perang Dunia Kedua ya, kita langsung heboh, langsung mungkin mau mencoba atau mungkin mulai tulis-tulis nama, biasa kalau di bangunan-bangunan ya, biar ada ketempung nama di itu bangunan. Ya, kalau menurut Bapak Mama, Bapak Saudara, apa yang perlu kita lakukan ya untuk bisa ikut serta dalam melestarikan cagar budaya yang menjadi saksi perjalanan sejarah dari daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro 4 RR Kupang dengan Bapote masih menemani Bapak Mama di ini pagi ya, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Mau naik. Naik sih kita tuh walau, Bu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat. Sampai

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bahasa Saudara masih di Bapote ini pagi ya. Jadi ini pagi ketong Bapote tentang cagar budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi seperti yang tadi beta sampaikan bahwa cagar budaya sendiri Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua, ini termasuk dalam situs bangunan ya, terus itu ada juga kategori-kategori lainnya yang disebut sebagai cagar budaya, yaitu benda dan juga struktur ya. Nah, Bapak Mama Saudara, dilansir dari antaranews.com, Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan melakukan pemantauan secara berkala terhadap aset kebudayaan seperti cagar budaya dan rumah adat setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Jadi menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon bahwa sejauh ini belum ada laporan adanya kerusakan pada rumah-rumah adat meski kebanyakan bangunan terbuat dari kayu dan berada di kawasan terjadinya gempa. Jadi laporan yang terima sehingga saat ini menyatakan bahwa kerusakan banyak terjadi pada perumahan penduduk dan juga bangunan-bangunan tertentu. Dan yang memastikan bahwa Kementerian Kebudayaan akan terus menyampaikan situasi terkini kepada masyarakat berdasarkan data yang akurat dan sesuai fakta di lapangan. Nah, untuk itu nanti Katong juga akan tanya-tanya ya kepada petugas ya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur terkait kira-kira dampak dari gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini apakah merusak juga ya, membuat menyebabkan kerusakan pada cagar budaya yang ada di wilayah Flores dan berapa banyak jumlahnya ya, penanganannya seperti apa sehingga cagar-cagar budaya ini tidak hilang ataupun tidak rusak begitu dan akhirnya ditinggalkan ya. Ya, dan kalau bicara soal cagar budaya Bapak Mama Saudara dong semua ya, menurut Bapak Mama untuk cagar budaya yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, apakah masih ada atau mungkin diduga sebagai cagar budaya juga ada ya, silakan sampaikan informasinya. Dan yang pasti juga buat Bapak Mama Saudara, apakah sudah ada yang mengetahui tentang cara-cara untuk menjaga ya agar cagar budaya ini tidak rusak dan juga tidak dibiarkan begitu saja. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Masih dari seputaran Jalan Tampilan nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dera dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Jadi selain gua Jepang yang ada di, kalau mau dibilang di Desa Baumata ya, Nusa Tenggara Timur juga memiliki berbagai jenis cagar budaya. Jadi di antaranya itu ada situs-situs, selain situs Gua Jepang Fatu Suba, ada juga situs Gua Manangam Marapu yang ada di Sumba Timur yang menyimpan jejak lukisan gua prasejarah. Terus itu ada juga bangunan bersejarah lainnya seperti peninggalan kolonial dan rumah sakit bersejarah yang ada di sekitar kota Kupang ya. Serta berbagai situs megalitik dan juga rumah adat di Pulau Flores, Sumba dan juga Timor. Ya, dan kalau bicara soal cagar budaya Bapak Mama, Bapak Saudara, kira-kira ya cagar budaya yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Mama atau di lingkungan tempat tinggal Bapak Mama apa saja ya. Silakan sampaikan pendapatnya, informasinya melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Dan menurut Bapak Mama apa yang perlu kita lakukan sehingga ini cagar budaya sonde rusak ya. Karena kalau dibiarkan begitu saja atau mungkin ada yang usil ya karena lihat, entah kenapa seringkali ketika kotong lihat barang-barang bersejarah itu kotong jadi punya niat yang kurang bagus begitu ya, untuk merusak ataupun menghancurkan atau memiliki sepenuhnya untuk diri sendiri. Padahal kan itu bisa dijadikan sebagai peninggalan yang bisa disaksikan oleh banyak orang ya, untuk banyak orang, dan orang juga tahu, oh ternyata dulu ada situs ataupun ada bangunan yang seperti bentuknya seperti itu. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, silakan sampaikan komentarnya, informasinya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keterbatasan akses menuju sejumlah wilayah terdampak gempa Flores mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Kios dan toko lokal menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Melalui kebijakan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, warga yang belum menerima bantuan dapat mengambil kebutuhan makanan, minuman, tenda, dan selimut dari kios atau toko terdekat. Pembayaran atau kebutuhan tersebut selanjutnya dilakukan pemerintah berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Model tersebut dirasakan bermanfaat oleh masyarakat Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Wilayah ini memiliki akses cukup jauh dari pusat layanan, sehingga bantuan yang dikirim dari posko membutuhkan waktu untuk sampai kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan sejumlah mitra strategis untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan sinergi pada penutupan Pekan Kris Nasional 2026 di Kupang. Sejumlah mitra yang terlibat dalam kerjasama tersebut yakni Bank NTT, BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur, LL Dikti, Wilayah 15. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu Bank Indonesia memperluas edukasi transaksi digital di berbagai sektor. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ratus empat koma tiga megahertz Pro 4 era di Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Diara dong semua. Bapote masih menemani Bapak Mama di pagi ini ya. Iya, ketong tahu bahwa

0: Untuk itu kita akan menyapa ya dan juga berbincang dengan Bapak Putu Rama Dewa Eka Karma. Beliau merupakan pengolah data di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur dan juga ada Anak Agung Gede Bagus Warma Dewa. Beliau ini juga nanti pamong untuk yang menyampaikan terkait dengan bagaimana upaya untuk melestarikan cagar-cagar budaya yang rusak ataupun akibat gempa yang terjadi di daratan Flores ya. Sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini kedua narasumber kita, langsung saja beta menyapa. Selamat pagi, salam sehat Pak Eka dan juga Bapak, saya panggilnya Anak Agung Gede begitu. Halo.
1: Pagi Kak.
0: Iya, selamat pagi. Mungkin bisa di on cam, dihidupkan kameranya. Atau mungkin ada sedikit kendala kah? Kalau memang ada kendala kita bisa berbincang dengan seperti ini juga tidak apa-apa ya. Halo Pak Eka.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Eka. Bagaimana kabarnya Pak?
1: Baik Kak Christine.
0: Iya, terima kasih sebelumnya ya Pak Eka ya, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menyampaikan informasi terkait dampak dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu ya terhadap cagar budaya yang ada di daratan Flores. Kita juga ingin tahu ya terkait dengan jumlah cagar budaya yang terkena dampak dari gempa tersebut. Kira-kira ada berapa banyak yang dinyatakan rusak dan perlu perbaikan begitu Pak Eka, silahkan.
1: Ya Kak, oke. Jadi dari data yang kami kumpulkan ya Kak ya. Jadi pasca kejadian gempa, kami diminta untuk mengumpulkan data oleh Kementerian Kebudayaan Pusat. Jadi ada kendala sebenarnya, namun kami tetap berupaya untuk mengumpulkan data tersebut dari laporan masyarakat yang kami buka kanalnya lewat Instagram. Masuk 132 laporan, kemudian kami juga mengkonfirmasinya dengan OPD bidang kebudayaan, dengan juru pelihara kami yang bertugas di Flores, dan juga sumber-sumber informasi lainnya. Itu total sampai dengan tanggal 24 Agustus siang, itu ada 132 laporan. Setelah kami verifikasi, itu totalnya ada 80 objek yang terdampak, yang terdiri dari dua cagar budaya dan juga 78 objek yang diduga cagar budaya. Begitu, Kak.
0: Baik. Dan ini semuanya rusak dalam kategori rusak parah atau mungkin sedang atau ringan begitu, Pak?
1: Oh ya, semuanya ada, Kak. Yang rusak parah ada, yang sedang ada, yang ringan juga ada, Kak.
0: Baik. Jadi ada sekitar 80 cagar budaya yang dinyatakan rusak ya akibat gempa yang terjadi di tanggal 15 Agustus lalu ya, Pak, ya?
1: Ada yang statusnya sudah cagar budaya hanya dua, Kak.
0: Oh, dua.
1: Itu di
0: Oh iya.
1: Sika 1 dan juga di Manggarai Barat 1, sedangkan sisanya 78 itu yang masih diduga cagar budaya.
0: Oh, seperti itu ya. Iya, dan nanti kita akan tanya-tanya juga ya terkait dengan sudah adakah mungkin perencanaan upaya untuk perbaikan begitu ya, mengingat saat ini juga masih sering terjadi gempa ya. Guncangan masih terjadi di daratan Flores begitu ya, Pak ya. Apakah ini sudah menjadi pembahasan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur begitu Pak Eka?
1: Ini mungkin Pak Agung yang mungkin
0: Oke,
1: lebih
0: baik.
1: tepat mungkin.
0: Silakan Pak Agung. Selamat pagi, salam sehat Pak Agung.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Mbak.
0: Iya.
2: Terkait dengan kerusakan cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya, sejauh ini kita masih dalam proses pengumpulan data. Dan untuk perbaikan ke depan mungkin kita masih harus lihat juga perencanaan yang ada di Balai Pelestarian Kebudayaan, Mbak. Kemungkinan satu yang di situs megalitik Waroga, karena memang perencanaan sudah ada dan kita juga harus menunggu keputusan dari Jakarta atau perencanaan di berikutnya di kita di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, mungkin kita bisa kedepannya memprioritaskan di situs megalitik Waroka terlebih dahulu, Mbak.
0: Iya. Pak Agung, kalau misalnya sudah terdampak ya gempa dan juga dinyatakan rusak seperti itu, apakah

0: ini akan mengubah mengubah penilaian begitu, apakah masih bisa dimasukkan dalam kategori cagar budaya yang situs atau bangunan begitu, atau karena dia sudah rusak nanti akan ada perbaikan, atau jadi akhirnya tidak lagi dinyatakan sebagai cagar budaya, atau tetap bisa seperti itu, Pak?
1: Dalam prosesnya mungkin akan tetap sebagai cagar budaya, karena kami kan di Balai Pelestarian Kebudayaan apabila melakukan perbaikan baik itu terhadap bangunan maupun struktur, tentunya akan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya, Mbak. Di mana prinsip-prinsip keaslian kita usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi awal atau kondisi asli dari cagar budaya tersebut. Jadi penilaian tetap atau tidaknya bukan berada di kami sebenarnya, karena dalam prosesnya penetapan sebagai cagar budaya itu dilakukan oleh tim ahli cagar budaya, Mbak. Tim ahli cagar budaya ini dibentuk oleh pemerintah atau dinas terkait di masing-masing wilayah administrasi, baik itu di kabupaten maupun kota ataupun di provinsi. Jadi kita secara keseluruhan di Balai Pelestarian Kebudayaan dalam tahapan proses pembukaran ataupun perbaikan akan selalu memperhatikan cagar budaya itu tetap seperti kondisi aslinya, baik itu dari sisi fisik maupun kandungan nilai penting yang ada di dalamnya.
0: Dan kalau menurut data yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 16 Nusa Tenggara Timur ini, untuk cagar budaya ataupun yang diduga cagar budaya ini yang mana saja, karena ada begitu banyak ya, mungkin yang sering kita kunjungi kah, atau mungkin situs-situs kecil-kecil begitu, Pak? Di wilayah wilayah mana saja begitu?
1: Mungkin bisa di saya kurang menangkap apa yang dari pertanyaan ini, mungkin bisa diulangi.
0: Yeah. Kalau untuk data yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Nusa Tenggara Timur ya Pak Agung ya, untuk lokasi-lokasi lah, lokasi-lokasi tempat cagar budaya ini itu di wilayah mana saja yang rusak begitu akibat dari gempa?
1: Cagar budaya maupun objek yang diduga cagar budaya yang terdapat yang terdampak bencana gempa ini.
0: Ya. Yeah.
1: Sebagian besar ada memang di daratan Flores, Mbak. Beberapa yang masuk data yang kita himpun dari masyarakat maupun juru pelihara, seperti yang disampaikan Pak Eka itu yang jumlahnya 80-an, yang jelas terdampak itu yang saya ketahui ada di situs megalitik Warloka, adanya di Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Desa Warloka. Kerusakannya pun itu tidak negarayanya. Sebenarnya kerusakannya ada di silitasinya, akses jalan yang menuju situs yang...
0: Iya, Pak Agung, suaranya putus-putus, Pak Agung.
1: Sejauh ini yang
0: Iya.
1: Paling saya ketahui atau yang ketahui jelas kerusakan di cagar budaya atau yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya adalah yang di situs Gatik Warta, Mbak. Itu ada di Kabupaten Manggarai Barat. Kerusakannya pun tidak menyentuh cagar budayanya sebenarnya, tapi fasilitasi atau akses jalan yang menuju ke situs megalitik yang mengalami kerusakan. Dan kebetulan sekali di situs ini, kita juga sudah pernah buat perencanaan untuk memperbaiki ataupun melanjutkan proses perbaikan akses menuju situs megalitik. Jadi sepertinya kebetulan sekali kita sudah punya perencanaan dan terjadinya bencana gempa ini. Jadi kemungkinan kedepannya kita akan coba prioritaskan itu terlebih dahulu, Mbak.
0: Baik, baik, baik. Ya, dan ada informasi juga bahwa memang beberapa rumah adat memang tidak mengalami kerusakan yang begitu parah begitu, Pak Agung ataupun Pak Eka.
2: Ya, betul betul Bu, betul. Sebagian besar Bu, seperti di Indi yang kami konfirmasi ke bidang kebudayaan, justru rumah adat yang berbahan kayu itu tahan gempa Bu. Ya, jadi sebagian besar kalau di Ngada.
0: Ya.
2: Ngada itu ada 32 rumah SAU ya,
0: Ya.
2: yang terdampak gempa-gempa tersebut. Nah, rumah adatnya sendiri tidak rusak, Bu. Yang sawo atau yang terbuat dari bahan kayu itu tidak rusak. Tapi yang menyebabkan mereka kerusakan justru tembok yang berada di samping-sampingnya mereka karena jatuh itu menimpa rumah adat tersebut. Jadi memang benar. Jadi yang justru rumah adat yang berbahan kayu itu yang tahan gempa, yang tidak tidak terlalu terdampak oleh gempa, Bu. Gitu.
0: Baik, baik, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa ini adalah bangunan-bangunan yang sudah tahan gempa begitu, untuk sudah diatur lah oleh leluhur kita begitu ya, Pak Eka ya.
2: Betul, betul. Saya barangkali mereka punya apa namanya pengetahuan tradisional yang mengakomodir ini ya, Bu ya. Nah,
0: Iya.
2: mungkin di Flores kan mereka sudah dari zaman dahulu sudah ada kejadian gempa, gunung meletus dan sebagainya, sehingga mereka membuat rumah yang tahan gempa dan sebagainya begitu.
0: Iya. Kayaknya kita juga harus sudah mulai memikirkan ini ya. Kembali lagi kepada zaman leluhur kita, di mana mereka sudah memperhatikan bahwa oh, bangunan yang kokoh yang bisa tahan gempa seperti apa cara membuatnya begitu ya, Pak ya.
2: Betul-betul.
0: Iya. Dan kalau misalnya Pak Agung atau Pak Eka, ada masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ya, khususnya yang ada di Flores, ingin melaporkan tentang kerusakan dari akses menuju ke cagar budaya atau yang diduga sebagai cagar budaya ini mereka harus melapor kemana, Pak?
2: Iya, terkait dengan
0: Silakan.
2: laporan Ibu,
0: Ya.
2: kami di Instagram juga sudah membuka kanal bagi masyarakat siapa saja yang dapat melaporkan apabila di wilayahnya itu ada cagar budaya atau objek yang mereka duga sebagai cagar budaya atau pelaku budaya yang terdampak gempa. Itu melalui lapor BP Kebudayaan NTT di bit.ly/ lapor underscore garis apa namanya rata kemudian BP Kebudayaan NTT. Itu ada di Instagram kami, Bu. Jadi postingan terbaru kami kemarin di slide terakhir itu sudah ada juga. Kemudian postingan kami yang tanggal tanggal 17 juga ada, Ibu. Jadi dapat melapor ke bit.ly/lapor_BP Kebudayaan NTT.
0: Jadi seperti itu ya Pak Eka ya. Ya, dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah lagi jumlah cagar budaya ataupun objek yang diduga cagar budaya yang rusak akibat gempa begitu ya Pak ya.
2: Ya, betul. Laporan saja yang kami terima sampai tanggal 24 itu 132. Tapi setelah tanggal 24 ternyata masih ada laporan yang masuk, hampir 200 laporan. Jadi nanti kami akan update terus setiap minggu jumlah cagar budaya maupun objek yang diduga cagar budaya yang terdampak gempa ini.
0: Iya, dan kebetulan saya juga ingat beberapa waktu lalu kan sempat heboh ya Pak ya, ada ditemukan seperti arca begitu di wilayah Gunung Flores. Atau itu hanya berita yang belum pasti kebenarannya? Seperti karena masyarakat dihebohkan ada seperti patung dewa di salah satu gunung ditemukan oleh pendaki begitu, dan itu memang belum. Iya,
2: Gili mandiri ya, Bu ya.
0: iya, iya. Benarkah
2: Agung,
0: informasi
2: Agung mungkin ya.
0: tersebut? Atau mungkin perlu dicari tahu lebih dalam lagi ya, siapa tahu itu karena kan sekarang zaman AI ya.
1: Kebetulan saya juga
0: iya, silakan Pak Agung.
1: Sempat, kebetulan saya juga sempat melihat postingan itu
0: mm-hmm.
1: kan.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari bentuk ataupun langgam arcanya itu kan arca Dewa Siwa kan.
0: Iya.
1: Sepertinya itu arca baru itu Mbak, karena pekerjaannya sudah halus, terus ornamen-ornamennya juga sudah halus gitu, artinya sudah seperti buatan baru gitu, tidak menampakkan ciri-ciri buatan masa-masa sejarah gitu Mbak. Jadi untuk lebih memastikan mungkin perlu dilakukan klarifikasi ataupun penelitian lebih lanjut terkait dengan temuan yang ada di apa gunung, di puncak gunung atau di mana itu
0: Iya,
1: Pak.
0: pada
1: Jadi
0: saat
1: kita belum bisa
0: pendakiannya.
1: pastikan, tapi dari ya saya pribadi melihatnya sih seperti arca buatan baru gitu Mbak.
0: Oke. Itu hanya untuk biar heboh gitu ya Pak ya, biar rame begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang perlu kita antisipasi ya, sehingga masyarakat juga bisa tahu bahwa bagaimana caranya untuk kita bisa membedakan, oh ini memang benda-benda peninggalan bersejarah, atau mungkin ini hanya dibuat oleh orang-orang yang kalau mau dibilang ingin viral begitu. Pak Agung mungkin bisa menjawab, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Eka. Silakan.
1: Sejauh ini untuk wilayah Nusantara Timur, sepengetahuan saya belum pernah ada ditemukan terkait dengan belum bukannya belum pernah ibu belum terekspos sekali terkait temuan yang berlatar belakangkan agama Hindu ataupun Buddha. Ini mungkin yang pertama sekali menunjukkan jelasnya tinggalan yang ditemukan berlatarkan agama Hindu dan Buddha. Jadi lebih jauh memang perlu penelitian atau kajian yang mendalam terkait dengan temuan-temuan yang berlatarkan Hindu-Buddha di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan selain itu, sekitar kita juga dengan pemerintah daerah, khususnya di bidang budayaan, perlu terus ditingkatkan terkait dengan temuan-temuan ini. Karena di tiap wilayah atau di tiap wilayah kabupaten itu yang ada di Flores misalnya, kan memang harus memiliki tim ahli jaga yang tugas untuk melakukan kajian terhadap tinggalan-tinggalan warisan budaya yang ditemukan di wilayahnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu tinggalan asli ataupun tinggalan lama. Perlu ada kajian terlebih dahulu, Pak. Terus tak konseptual dengan tinggalan-tinggalan lain di wilayah lain misalnya perlu kita juga perhatikan.
0: Baik, baik, baik. Tapi kalau misalnya Pak Agung yang memang sudah terbiasa melihat, oh ini situs dari abad keberapa atau dari tahun berapa, sudah dari lihat postingannya, oh ini baru dibuat begitu ya, bukan yang sulama begitu ya. Sudah terbiasa, ya? Bagaimana Pak Agung?
1: Sepertinya memang segitu, Mbak, karena pembuatan-pembuatan kayak replika itu kita memang banyak temukan misalnya di Bali ataupun Jawa itu tak persun pengrajin itu bisa melakukan pembuatan dengan model-model lama ataupun tinggalan-tinggalan lama itu. Jadi kita memang tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu adalah ketinggalan warisan budaya lama gitu. Perlu kajian lebih mendalam.
0: Baik, baik,
1: terkait
0: baik.
1: Temuan itu.
0: Iya, dan terakhir mungkin Pak Eka sama Pak Agung untuk imbauan bagi masyarakat ya, agar kita bisa ikut serta juga dalam melestarikan cagar budaya ataupun objek yang diduga sebagai cagar budaya yang sudah ada di sekitar kita. Silakan, siapa dulu Pak Agung? Terlebih dahulu silakan Pak.
1: Untuk masyarakat, saya lebih menyorotinya sih ke pemerintah daerah.
0: Baik, baik, baik.
1: Karena bagaimana pelestarian terhadap cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya tidak hanya bisa dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, perlu kerjasama ataupun sinergitas dengan berbagai stakeholder, baik itu masyarakat maupun pemerintah daerah khususnya. Karena tinggalan warisan budaya ini tidak hanya kita yang saat ini saja akan menikmati, tetapi harus kita wariskan ke generasi berikutnya.
0: Ya. Silakan Pak Eka.
2: Ya, baik Ibu. Jadi menjaga atau melestarikan cagar budaya itu tidak hanya melestarikan bendanya saja, tapi melestarikan cerita yang ada di dalam benda tersebut. Jadi mari kita bersama-sama melestarikan cagar budaya atau objek diduga cagar budaya yang ada di wilayah kita masing-masing, karena itu adalah menjadi bukti cerita kita nanti kepada generasi muda. Jadi kalau buruk itu tidak akan kita ulangi lagi di masa depan karena sudah ada buktinya ya. Dan kalau baik itu akan kita ulangi lagi di masa depan. Kalau bukan kita siapa lagi?
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Agung dan juga Pak Eka sudah berbagi di Bapote pagi ini ya. Dan juga sekali lagi kita ingatkan buat Bapak Mama Bapak Saudara yang ingin ya menyampaikan laporan terkait dampak dari gempa di 15 Agustus lalu ya, bagi situs-situs bersejarah ataupun cagar budaya ataupun objek yang diduga cagar budaya yang ada di daratan Flores, itu bisa langsung scan ya dan lihat untuk cara-caranya itu di Instagramnya BP Kebudayaan titik NTT, betul ya Pak ya, tidak salah ya untuk alamat media sosialnya. Ya di situ sudah ada, kita bisa scan barcode-nya dan bisa lihat bagaimana cara untuk melaporkan kira-kira, oh di sini ada cagar budaya yang rusak atau terkena dampak dari gempa di tanggal 15 Agustus. Terima kasih sekali lagi Pak Eka dan juga Pak Agung untuk waktunya sudah berbagi di Bapote. Sukses selalu untuk semua kegiatannya dan dalam upaya untuk bersama-sama kita melestarikan kebudayaan ya ataupun karya-karya dari leluhur-leluhur kita. Terima kasih, selamat pagi. Baik Bapak Maba, saudara, demikian ketempuhnya bincang-bincang ya bersama dengan Bapak Putu Rahmadewa Eka Karma. Beliau merupakan pengelola data di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur. Dan juga ada Bapak Anak Agung Gede Bagus Warmadewa. Beliau ini merupakan pamong budaya ahli muda di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur. Bersama-sama ya, kita lestarikan kebudayaan kita. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau misalnya ada di antara Bapak Mama yang berada di daratan Flores ataupun lokasi yang dekat dengan gempa, ya bisa menyampaikan laporan kalau misalnya menemukan ada situs-situs bersejarah atau mungkin cagar-cagar budaya lainnya ya, atau objek cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya yang mengalami kerusakan, bisa langsung laporkan. Nanti untuk bisa scan persyaratannya, cara-caranya melalui Instagramnya Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Bapote masih terus menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi. Yang mau kasih informasi juga boleh ya melalui ketampung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndau yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit, bahkan bisa meninggal.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua ya. Seperti yang diinformasikan tadi oleh pengelola data dari Balai Kebudayaan Pelestarian Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Bapak Eka, disampaikan bahwa ada 80 kalau mau dibilang sih 80 cagar budaya dan juga objek yang diduga cagar budaya yang terkena dampak dari gempa di daratan Flores. Dan memang diinformasikan bahwa rata-rata bangunan-bangunan seperti rumah-rumah adat itu sonde rusak ya. Sonde banyak mengalami kerusakan karena memang kokoh, istilahnya ini bangunan yang tahan gempa ya. Ya, dan kayaknya memang kotong harus banyak belajar dari kotong punya nenek moyang, dan itulah kenapa Bapak Mama bahas saudara pentingnya kotong untuk menjaga ya, merawat cagar budaya ataupun objek yang diduga sebagai cagar budaya. Karena bukan hanya sebagai saksi bisu dari perjalanan sejarah ya, tetapi juga kotong bisa melihat ya peninggalan-peninggalan ini sebagai ilmu yang bisa kotong kolaborasikan dengan ilmu yang dimiliki saat ini ya, ataupun teknologi yang dimiliki saat ini. Terbukti bahwa sudah sejak dulu banyak sekali bangunan-bangunan rumah-rumah adat ya yang tahan yang kokoh lah istilahnya seperti itu, dan juga sesuai dengan iklim yang ada di sekitar. Karena memang kalau kotong lihat bahwa rata-rata ya rata-rata bangunan ataupun rumah-rumah adat yang dibangun itu menyesuaikan dengan kondisi di sekitar daerah tersebut, dari iklim atau mungkin ancaman-ancaman yang bisa datang ya dari sekitar dan mengancam keselamatan dari penduduk sekitar. Jadi dibuatlah kadang ada rumah adat yang panggung, bentuk panggung ya. Ada juga rumah adat seperti Ume Kebubu yang tertutup rapat hanya pintu tanpa jendela. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara yang pasti sekali lagi diharapkan kotong semua bisa sama-sama untuk menjaga. Dan kalau misalnya ada di antara Bapak Mama yang ingin melapor terkait dengan kerusakan dari cagar budaya yang ditemui yang ada di daratan Flores, bisa langsung lihat persyaratannya, cara-caranya di media sosial Instagramnya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.